0: Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tanah terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Mulai dengan perjalanan waktu, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing, menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, K3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas ruang sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat

0: mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah berasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman Luli itu kan. Gue dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Gak datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan masa isyarat ini, akhirnya teman-teman Luli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Ajen mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan dari pendeta.
2: Inilah. Ya, jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tulisan udara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda, kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanlin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Laporan khusus.
8: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
9: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
8: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
10: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dan dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
9: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara. Dalam pelaksanaan program revitalisasi, 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
11: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
9: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
11: bagaimana
9: Indonesia.
11: Nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran 16,9 triliun rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan Di Caprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mari kita konsumsi aneka ragam pangan yang bergizi, seimbang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Jadwal jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Aku akan happy-happy besok dengan teman-temanku. Ibu? Ibu?
4: Ya, ada
3: Ibu,
4: apa?
3: Di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
4: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
3: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
4: Ayah jahat!
5: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.

Terima kasih dengan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, suaranya penuh dan kerinci. Kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya di hari Senin 27 Juli 2026, bersama Lalan di edisi pagi hari ini. Dan mendengar, berikut kami pecahkan satu informasi untuk Anda. Pemkot Sungai Penuh perkuat penanggulangan tuberkulosis dengan Kampung TB.

Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat langkah pemberantasan tuberkulosis dengan strategi baru yang melibatkan masyarakat secara langsung. Mulai tahun 2027, pemerintah akan membentuk 2 kampung percontohan TB sebagai pusat edukasi, deteksi dini, dan pengendalian penyakit menular tersebut. Program yang digagas melalui Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh itu diharapkan menjadi model penanggulangan TB berbasis masyarakat. Selain mempercepat penemuan kasus, program ini juga bertujuan menekan angka penularan di lingkungan sekitar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yef Rizal, mengatakan 2 desa yang dipilih berada di Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Tanah Kampung.

Menurutnya dua desa tersebut akan menjadi percontohan dalam penerapan sistem penanggulangan TB yang melibatkan pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat secara aktif. Selain membentuk kampung percontohan, Dinas Kesehatan juga akan menyiapkan kader kesehatan di tingkat desa. Mereka akan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus tuberkulosis sejak dini. Para kader akan dibekali dengan pengetahuan mengenai gejala tuberkulosis dan cara pencegahannya hingga mekanisme pelaporan kasus kepada petugas kesehatan. Yopriza menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian TB tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan. Peran masyarakat menjadi faktor penting dalam memutus rantai penyebaran penyakit tersebut. Karena itu, kampung percontohan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penanganan kasus, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memahami gejala TB, pentingnya pemeriksaan dini, dan kepatuhan menjalani pengobatan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku.
2: Jangan sering judol. Kamu tahu nggak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu nggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Deh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini ya, kita akan membahas ini terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri. Ya, saat ini nih sudah hadir di studio ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua KIP Provinsi Jambi. Ya, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mas Yoga.
1: Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya, baik. Dan yang kedua ada Pak Yahya Buati selaku Kabid Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi atau P3PPP TKP di Disnaker Trans Provinsi Jambi. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
1: Sehat Bapak?
3: Sehat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya baik, mungkin kita sudah kedatangan satu lagi narasumber nih. Kita nantikan. Baik, mungkin yang satu lagi nih ada Pak Sudirman selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Ya, baik, silakan duduk Bapak. Oke, baik.
2: Oke.
1: Selamat pagi, Pak Sudirman.
4: Pagi.
1: Pagi, sehat Bapak?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya baik, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi ini kita ke Pak Yahya dulu nih Pak. Mungkin kita melihat bagaimana nih Pak kondisi tenaga kerja kita yang ada di Provinsi Jambi sendiri Pak. Yang ada di Provinsi Jambi yang ingin apa ya, bekerja ke luar negeri Pak.
3: Terima kasih. Sebelumnya kita melihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan layak, pekerjaan dan penghidupan layak. Dan diteruskan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Di mana di sini Dinas Tenaga Kerja sekarang ini lagi fokus untuk pelaksana perekrutan pemagangan ke luar negeri, yaitu ke Jepang dan ke yang sekarang ini lagi kita urus yaitu masalah pengiriman tenaga kerja ke Brunei Darussalam.
1: Itu kalau untuk ketiga tempat ini ada kuotanya Pak ya, memang
3: kuotanya ada. Jadi kalau untuk Jambi untuk yang ke tahun 2025 kemarin kita kan sudah ada kegiatan call worker namanya itu. Perekrutan untuk pekerja ke luar negeri dalam arti kata perawatan lansia.
1: Iya.
3: Sedangkan untuk tahun 2026 ini kita lagi seleksi untuk perekrutan tenaga kerja ke Brunei Darussalam karena ada permintaan dari sana. Jadi kita ada kerjasama dengan P2MI yang mana kita dikasih dua paket kegiatan yaitu sekitar 40 orang yang nanti cikal bakalnya nanti kita kirim ke Brunei Darussalam.
1: Berarti semua masyarakat Jambi bisa ngikut itu Pak ya? Tidak
3: bisa.
1: tidak ada apa kriteria tertentu itu tidak ada atau bagaimana Pak?
3: Kalau untuk kriteria rasanya tidak ada karena kita di situ memfokuskan itu tamatan SMA sederajat maupun S1 dan D3.
1: Oke, baik. Ke Pak Ahmad lagi nih Pak, mungkin Pak. Lalu bagaimana nih Pak KIP ini melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan kerja Indonesia ini ke luar negeri, Pak?
2: Ya, baik. Makasih, Mas Yoga.
1: Ya.
2: Kami terima kasih juga dengan Pak Yahya Buati, kemudian ada Bang Sudirman yang telah hadir. Alhamdulillah memang kami ini difasilitasi oleh TPRI dan RRI dialog terkait dengan keterbukaan informasi satu kali dalam satu bulan. Baik. Yang pertama tentu yang perlu kami sampaikan, saya kebetulan juga sarjana ketenagakerjaan Pak, kependudukan. Jadi memang kalau di dalam ilmu kependudukan dan ketenagakerjaan itu ada daya dorong dan daya tarik, Pak. Ini keterkaitan dengan ketenagaan kerja. Orang apa namanya, di satu sisi di dalam negeri kita susah mendapatkan pekerjaan, maka di luar negeri mungkin lebih mudah dengan gaji yang besar. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi, memang apa namanya, masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi setiap warga Indonesia, termasuk di dalamnya adalah informasi terkait dengan penempatan tenaga kerja. Nah, mungkin nanti Pak Kabit bisa menjelaskan apa saja ciri-ciri pekerjaan di luar negeri mungkin yang baik itu seperti apa gitu. Kemudian di satu sisi sebagai badan publik, ya, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, kan badan publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif yang menggunakan anggaran negara, itu termasuk dengan badan publik, berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat selain informasi yang dikecualikan, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Itu Mas Yoga.
1: Oke, baik. Ke Pak Sudirman lagi nih, Pak. Mungkin kan kita melihat nih akhir-akhir ini kayaknya masyarakat tuh banyak banget ya yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, kalau menurut pandangan dari akademisi sendiri nih, bagaimana sih melihat fenomena ini, meningkatnya minat masyarakat bekerja di luar negeri dari perspektif ekonomi sendiri, Pak?
4: Ya, baik, terima kasih ya. Pak Hadis dan Pak Taufik Helmi. Maju ya. Oke. Ya, sesuai dengan topik kita ini, keterbukaan informasi ini, ya. Kalau kita mengacu kepada data 2025 itu, jumlah angkatan kerja Provinsi Jambi ini mencapai angka 1,9 juta ya, Pak ya. Ya, itu jumlah angkatan kerja kita. Kemudian jumlah pengangguran kita itu 4,26%. Itu kisarannya pengangguran di Provinsi Jambi. Artinya, pengangguran itu, faktor yang mempengaruhi terhadap pengangguran itu bukan saja karena ketidaktersediaan lapangan pekerjaan. Salah satu faktornya bisa informasi yang dia terima itu ada informasi yang tidak valid, atau dia tidak mendapatkan informasi yang valid. Apalagi kondisi sekarang ini hoax itu bingung kita membedakan antara yang ori sama yang KW itu. Nah, satu. Kemudian pengangguran itu pertama ketidak mendapatkan informasi yang valid. Kemudian informasi valid ini, pemerintah dalam hal ini sekarang pemerintah itu perpanjangan pemerintah itu sudah sampai ke desa-desa ya Pak ya, sudah sampai ke kecamatan, sudah sampai ke RT-RT, itu perpanjangan tangan pemerintah. Karena pemerintah ini government of policy, banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sini. Nah, kemudian angkatan kerja kita ini, ya, di angkatan kerja ada yang sudah bekerja dan ada yang pengangguran. Dan pengangguran ini, satu, sulitnya mendapatkan informasi yang valid. Yang kedua, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ketidakmampuan atau ketidakprofesionalitas. Keterbukaan informasi, akuntabilitas, transparansi, membangun image kepercayaan masyarakat. Karena image ini, kepercayaan masyarakat ini, yang membuat kadangkala orang hijrah. Ngapain saya di sini? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik saya keluar saja. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat kita kerja ke luar negeri. Kadangkala di satu sisi orang tidak mencari gaji yang besar, tapi perlunya adanya suatu kenyamanan. Kepastian hukum terhadap pekerja itu penting sekali. Apalagi saat ini banyak perusahaan-perusahaan itu mereka melepaskan, tanda kutip ya Pak ya, banyak melepaskan, katakanlah adanya munculnya outsourcing itu. Outsourcing itu artinya mereka itu dibayar oleh perusahaan yang menempatkan dia, tapi tidak ada jaminan, sebatas kemampuan. Ketika dia memerlukan, dia gunakan. Ketika dia tidak memerlukan, dia lepas. Nah, itu outsourcing itu sendiri. Nah, artinya perlunya kepastian, kenyamanan terhadap pekerjaan, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa para pencari kerja ini lebih dia berhijrah atau putuhat ke luar negeri itu. Saya kira seperti itu.
1: Oke, baik. Lalu ke Pak Yahya lagi, ya. Pak, mungkin apa ya, kalau untuk di Provinsi Jambi sendiri ini, menurut data Pak, berapa sih orang yang sudah bekerja di luar negeri sendiri Pak untuk saat ini Pak, dari Provinsi Jambi sendiri?
3: Kalau untuk data yang realnya, saya juga kurang hafal di sini ya. Tapi yang jelas, kita pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, setiap tahun kita sudah pasti mengirimkan ke tenaga kerja kita keluar. Cuma betul tadi, masalah informasi ini belum sampai ke bawah. Karena kebetulan kita ada dari Komisi Informasi, kita juga mengharapkan nanti ada sharing. Dalam arti kata menyampaikan informasi masih yang mana selama ini kan kita anggaran kan terbatas.
1: Ya.
3: Dengan adanya Komisi Informasi ini, kita mengharapkan agar kegiatan kami ini bisa kita sampaikan ke halayak ramai, dalam arti kata ke masyarakat. Karena apa? Terus terang, untuk kegiatan untuk bekerja ke luar negeri itu kan kita ini kan dalam arti kata mencari untuk yang melamar itu juga agak susah. Mungkin karena keterbatasan informasi tadi. Termasuk sekarang ini, kita kan mau ada kerjasama dengan pihak Brunei Darussalam, kita kan cuma perlu kuota 40 orang. Sampai sekarang ini, kita juga baru hari ini, kita baru dapat sekitar 20 lebih. Berarti kita masih perlu lagi 20 orang lagi. Itu pun juga nanti kita tes juga, dalam arti kata kesiapan beliau untuk betul-betul berangkat ke luar negeri. Karena ada jaminan, karena nanti kita sebelum kita berangkatkan ke luar negeri, kita adakan pelatihan dulu selama 4 bulan. Itu nanti biayanya ditanggung oleh Kementerian P2MI. Karena Dinas Tenaga Kerja ini ada 3 kementerian nih Pak.
4: Ya, betul, Pak.
3: Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Transmigrasi dan P2MI. Jadi kami sekarang ini dapat kuota dari P2MI 2 paket pelatihan itu tadi. Jadi sekarang ini kita lagi seleksi sampai nanti tanggal 28 kita adakan verifikasi, tanggal 30 kita wawancara, pelaksanaan sekitar tanggal 26 Agustus. Itu yang bisa disampaikan.
1: Berarti untuk saat ini memang dari Desa Ketara sendiri belum sepenuhnya memberikan informasi yang ini ya Bang, ke media sosial gitu belum ada? Berarti?
3: Kalau ke media sosial sudah kita sampaikan melalui dinas-dinas tenaga kerja kabupaten kota. Cuma kita ini kan di lapangan kita tidak tahu gimana. Makanya kita betul, kita memerlukan kerjasama juga dengan Komisi Informasi, mungkin bisa kegiatan ini bisa sampai ke masyarakat. Kenapa? Kalau kita lihat angka pengangguran kita ini kan cukup tinggi nih Pak. Cuma kita juga membutuhkan tenaga kerja yang siap kerja, terampil. Karena keluar negeri ini kan tidak sembarang kita kirim, seleksinya juga ketat. Apalagi masalah pemagangan ke dalam keluar ke Jepang. Itu tuh kita butuh 1 tahun paling meliti orang, karena tesnya sangat selektif. Itu aja.
1: Oke, baik. Mungkin Pak Ahmad Taufik mau menanggapi terkait memang masih belum sini ya saat ini untuk di Desa Ketara sendiri.
2: Iya. Memang Badan Publik ya, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja menyampaikan informasi, salah satunya informasi yang berkala itu. Berkala itu termasuk dengan program, kegiatan, kemudian kinerja. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu disampaikan, itu namanya informasi berkala. Diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, informasi tersebut harus disampaikan. Kemudian mekanisme penyampaiannya bagaimana? Monggo saja, boleh di website, boleh melalui dinas ada ya. Ada dinas kabupaten kota, kemudian ya kapan perlu bisa juga disupport oleh RRI Pak ya. Mungkin dalam hal ini untuk apa menyampaikan. Contohnya hari ini saya pun baru tahu juga nih, kita baru tahu bahwa ada peluang ke Darussalam, ini sangat bagus, ini baru Pak ya.
3: Brunei
2: Darussalam kan. Ini kan mungkin selama ini kan pemagangan ke Jepang kan. Nah, ini perlu hal-hal ini. Maka yang pertama itu diperlukan disampaikan informasi berkala. Informasi berkala itu termasuk kegiatan, aktivitas Badan Publik, semuanya disampaikan. Diminta atau tidak diminta, minimal dalam 1 tahun itu 2 kali menyampaikan ke masyarakat. Oh, kanalnya di mana? Boleh. Kalau memang sekarang orang berselancarnya di medsos boleh. Kalau memang di webnya ada di web boleh. Yang terpenting informasi ini tersampaikan ke pelosok desa sehingga tidak terjadi itu, tidak mendapatkan informasi yang sesat itu tadi. Terakhir kemarin
5: orang kecamatan saya lah gitu. Itu memang apa nama persoalannya, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kabid terkait dengan ada yang ilegal dan ada yang legal kan. Nah, hal ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Gitu. Itu mungkin yang informasi yang berkala. Kemudian ada informasi setiap saat. Kalau informasi setiap saat ini sama ini, termasuk tadi MOU dengan ke luar negeri, kemudian pekerjaannya apa, kemudian sistemnya bagaimana, termasuk yang apa namanya terkait dengan yang rutin dilakukan melalui APBD itu yang pemagangan ke Jepang itu. Nah, program-program ini yang mesti disampaikan oleh badan publik itu tadi, dalam hal ini dinas, ke masyarakat, minta tidak diminta, termasuk persoalan-persoalan tenaga kerja, persoalan-persoalan transmigrasi, karena ini gabung kan, juga mesti disampaikan. Sekali lagi gunanya adalah untuk membangkitkan kepercayaan publik terhadap lembaga kita ini, terhadap dinas dalam hal ini, biar tidak terpapar oleh informasi-informasi yang apa namanya di media sosial misalnya, menjanjikan gajinya lebih besar tadi, tapi kata Pak Sudirman tadi ternyata tidak ada perlindungan hukum mungkin, sehingga kalau dia ke Vietnam, apa yang menjual-jual itu mana Pak? Yang jual ginjal itu?
6: Jual ginjal itu
3: Vietnam.
5: Iya, Vietnam misalkan.
6: Kamboja.
5: Iya, Kamboja ini. Karena ini kan menjadi persoalan-persoalan gara-gara masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas. Kalau di luar negeri seperti Singapura, orang itu mendapat informasi yang sahih itu ya dari dinas.
6: Iya, benar.
5: Dari badan publik gitu. Tapi kalau kita, masyarakat kita hari ini suka tidak suka, malah yang mendapat informasi dari hoax itu kebanyakan. Ketika badan publik, ketika dinasnya beri informasi, kadang tidak percaya. Nah, gitu. Padahal kalau di luar negeri, informasi itu disampaikan oleh badan publiknya, dalam hal ini dinasnya.
6: Gitu. Oke, baik. Mungkin Pak ingin menanggapi?
4: Ya, baik. Kalau kita bicara angkatan kerja, itu kita nggak ketemu di dinas tenaga kerja itu. Dinas tenaga kerja itu kita bicara terhadap pencari kerja. Kalau ditanya berapa jumlah pencari kerja, kita ke dinas tenaga kerja. Angkatan kerja itu yang lembaga resmi yang merilis itu adalah BPS ya Pak. Nah, sekarang meskipun jumlah pengangguran itu tidak sama dengan jumlah angkatan kerja, tapi kita sudah mengetahui berapa jumlah pengangguran kita itu. Tadi dari awal saya sampaikan bahwasanya faktor yang menyebabkan orang menganggur itu banyak. Banyak faktor yang menyebabkan orang menganggur. Nah, terkait dengan informasi, nah, kadangkala informasi saat ini, informasi itu ada informasi yang bisa diterima pada saat itu, ada informasi yang ditunda. Nah, kalau informasi yang bisa diterima di saat itu, orang bisa melalui searching di Google. Tapi saat ini persentase orang yang searching di Google itu untuk mencari lapangan pekerjaan itu sangat rendah. Kenapa? Kebiasaan masyarakat kita saat ini untuk searching di media sosial itu bukan untuk mencari informasi terkait dengan hal-hal yang positif, tapi lebih bersifat kepada hiburan, lebih bersifat kepada kesenangan semata. Nah, artinya ini juga menjadi catatan kita bersama, salah satunya pemerintah ya Pak ya, untuk mengarahkan masyarakat kita ini terhadap informasi-informasi yang lebih valid lagi. Karena jujur saja, kalau informasi yang valid itu, persentase yang akan menciptakan masyarakat itu untuk bekerja itu tentu akan lebih besar ketika dia mendapatkan informasi yang lebih valid itu. Nah, tapi ketika dia mendapatkan informasi yang tidak valid itu akan menyebabkan angka pengangguran itu akan semakin bertambah. Karena lulusan sekarang ini, lulusan dari pertanian, tidak satu pun yang mau menjadi petani.
6: Benar.
4: Lulusan dari peternakan, tidak satu pun yang mau menjadi peternak. Kenapa? Semua pola pikir saat ini dari lulusan itu yang terpikirkan itu adalah bagaimana bisa menjadi seorang ASN itu. Karena citra di masyarakat itu, ASN itu adalah salah satu profesi yang sangat menjanjikan, yang sangat lebih baik. Bahkan kalau saya pulang kampung ditanya, sudah jadi pegawai negeri belum? Pertanyaannya itu, kenapa? Artinya masyarakat itu sudah berpikir bahwasanya pekerjaan yang baik itu adalah ASN. Nah, artinya pola-pola seperti ini harus kita rubah.
3: Ibitnya.
4: Penekan apa? Menyebabnya, membludaknya angka pengangguran itu karena apa? Karena budaya seperti ini tadi. Orang menginginkan pegawai negeri itu ASN itu. Nah, artinya penting sekali informasi yang valid itu. Nah, jadi saya sampaikan lagi juga di sini, pemerintah di sini selaku government devolusi itu banyak kebijakan yang bisa diambil ya Pak ya. Apalagi perpanjangan tangan sekarang sudah sampai ke desa, ke RT segala macam. Nah, arti itu bisa memberikan ruang gerak terhadap para pencari kerja kita ini untuk merubah image-nya biar tidak stagnan pada satu pekerjaan yang namanya ASN itu. Ya Pak ya. Saya selaku dosen education. Jadi transfer knowledge saya itu setiap di mimbar perkuliahan saya selalu sampaikan bahwasanya yang membuat kita untuk lebih baik itu bukan saja tergantung dari pekerjaan kita, tapi tergantung dari profesionalitas kita di lapangan. Saya selalu sampaikan seperti itu. Nah, jadi saya sangat mensupport sekali dengan kegiatan seperti ini. Salah satu wadahnya ya Pak ya, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Bahwasanya informasi itu penting sekali. Nah, saya kira seperti itu.
6: Oke, baik sekali, menarik sekali kata-kata Pak Sudirman. Namun, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ini, Bapak, kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa, masih bersama saya Gua Jonarko di program 188,5 MHz RRI Jambi, masih di membahas terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri. Ya, mungkin kita melanjutkan perbincangan kita ke Pak Yahya lagi nih, Pak. Mungkin ini kan saat ini masih ada nih masyarakat yang apa ya, menjadi korban penipuan ke luar negeri nih. Ya, menurut Bapak sendiri nih, apa sih sebenarnya faktor utama yang menjadi penyebab masih adanya masyarakat yang menjadi korban? Terus bagaimana nih cara mengatasinya, Pak?
2: Jadi gini, sebenarnya itu tuh ketergantung individu masyarakat. Kenapa? Karena untuk kebanyakan masyarakat ini kan mau keluar negeri mau instan, mau cepat. Sedangkan dia kan tidak dibekali dengan keterampilan. Sebenarnya kita pemerintah sudah menghimbau beberapa kali supaya kalau mau keluar negeri itu melalui jalur yang tepat lah, melalui jalur pemerintah. Kenapa? Kalau melalui jalur pemerintah kita dilindungi. Istilahnya jelas, anunya itu kan penempatannya di mana. Kalau seandainya yang melalui jalur istan, melalui jalur belakang itu tadi banyak kejadian, banyak sudah contohnya, macam yang di Kamboja kemarin kan.
1: Iya.
2: Ternyata di sana tenaga kerja ilegal yang dari Indonesia itu terlalu banyak, termasuk dari Jambi juga. Kemarin kan ada kebijakan Pak Gubernur untuk memulangkan 3 orang tuh kan, dibiayai oleh Pak Gubernur. Itu permasalahannya sih, karena kebanyakan tenaga kerja kita tidak mau repot. Biarlah dia mengeluarkan uang besar, yang penting dia berangkat duluan. Itu tadi. Tapi dia tidak mau rumit. Istilahnya masuk dulu pelatihan di Dinas Tenaga Kerja itu kan ada tuh, istilah macam buka ke Brunei ini kan ada pelatihan 4 bulan. Mereka tuh tidak mau di situ, mau instan, mau cepat. Kalau seandainya kita mengikuti prosedur yang sudah ada, aman-aman lah dia berangkat tuh kan. Istilahnya jelas, istilahnya dia apa, diurus oleh pemerintah.
1: Lalu bagaimana nih Pak, cara masyarakat membedakan agen penyalur resmi dengan penyalur ilegal tuh Pak?
2: Kalau agennya resmi itu kan jelas ada izin dari pemerintah. Misalnya keberangkatan itu kan jelas, jadwalnya jelas. Kalau yang tidak resmi itu kan istilahnya tidak terdaftar. Istilahnya main kucing-kucingan istilahnya itu kan. Jadi pemerintah mengharapkan kepada masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Jambi, kalau mau kerja ke luar gitu melalui jalur yang khusus lah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya masalah pemegang ke Jepang, ikuti tes, ikut alurnya. Nanti mereka itu kan dididik selama beberapa bulan, sudah punya keterampilan baru kita kirim. Pemerintah di sana juga istilahnya tidak sembarangan menerima orang.
1: Ya,
2: istilahnya itu memang betul-betul setelah kita saring di Jambi baru kita kirimkan. Diseleksinya sangat ketat itu. Setelah di Jambi sudah tuh kita berangkatkan ke lagi ke Bekasi selama 2 bulan. Nah, itu sudah ditempa, baru kita berangkatkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Berarti memang dibekalin maksimal banget Pak ya. Oke, ke Pak Taufik Pak.
3: Ya.
1: Seperti tadi banyak adalah masyarakat yang masih tertipu ya menjadi korban penipuan kerja di luar negeri ini. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penyebabnya juga, Pak?
3: Iya, kalau kita melihat salah satunya itu kan tidak mendapat. Nah, ini menyambung dari Pak Kabit ini menjelaskan memang mestinya yang saya sampaikan informasi berkala itu tadi termasuk daftar mungkin ya, rekap daftar perusahaan keluar negeri mungkin kan. Ini yang kerjasama ini yang legal dan ini kebetulan kami berapa hari yang lalu terkait dengan pinjol gitu juga. Misal ini tuh pemerintah OJK menyampaikan ini ada 86 perusahaan yang terkait pembiayaannya benar gitu. Mungkin di Naker bisa juga agar masyarakat dapat ketahui oh, ternyata ini perusahaannya bodong misalkan. Perusahaan-perusahaan ini tidak benar tadi atau soal gaji di sana mungkin kan bisa biasanya dirayu dibuai terbuai oleh persoalan-persoalan gaji kemudian administrasi tadi. Kemudian juga perlu disampaikan selain dari yang magang ke Jepang kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan gitu. Artinya ketika masyarakat minta informasi benar dak ini Pak perusahaan ini di sini gitu kan. Oke, katakanlah nak

0: Jadi bahwa memang terkadang kita kejuruan sama S1 itu pulang mundur ilmunya kadang kan, tapi katanya why kan, S1 nya kenapa nah, tapi tidak why kan. Kebetulan saya gitu juga dulu Pak, kebetulan dari SMK terus kuliah kok balik umum lagi gitu, belajar di kuliah ya gitu, padahal di S1 kita sudah sudah teknis. Nah memang ke depan perlu masyarakat mendapatkan informasi-informasi ini, informasi tidak persoalan. Misal ada yang mau keluar negeri mau jadi pembantu itu, tapi harus ada standar juga. Mungkin kalau mau menjadi pembantu loh, ini loh mungkin informasi yang bisa diberikan oleh pihak dinas. Tidak persoalan mau jadi distribusinya, jadi pembantu rumah tangga. Kemudian kan perlu ada semacam pemerintah harus mendorong ini juga. Mungkin dalam ini harus dibantu juga oleh APBD anggaran untuk kawan-kawan di Dinas Tenaga Kerja ini untuk menyupport informasi-informasi ini. Kecuali masyarakatnya mau yang praktis itu. Tapi kalau yang itu di luar kontrol kita. Nah, hal-hal ini perlu disupport juga. Ya mungkin terbatas kan, anggarannya terbatas mungkin. Ya, salah satunya saya katakan tadi, tidak mesti di website. Tidak mesti. Bisa kalau sekarang bisa di IG, bisa dibentuk flyer. Yeah. Bisa bentuk apa, tapi tersampaikan ke masyarakat mungkin melalui grup-grup Dinas Tenaga Kerjanya atau grup kelompok-kelompok, grup WA ya, terkait. Yang terpenting masyarakat mendapatkan informasi itu utuh sehingga tidak terpapar oleh hoax itu tadi. Termasuk ya harapan kita seperti itu, harapan kita dari dinas menyediakan kanal-kanal itu informasi. Yeah. Ini loh perusahaan yang tidak boleh gitu, perusahaan yang legal gitu. Nah, ini loh yang jelas anunya, ini kriteria pekerjaannya apa, persyaratannya bagaimana, kemudian gajinya berapa, minimal terinformasikanlah hal-hal ini seperti itu ke masyarakat.
1: Oke, mungkin Pak Yahya menanggapi yang tadi list-list, mungkin ada list agen-agen yang resmi gitu Pak, kayak OJK gitu.
2: Jadi gini, kalau kami dari Kementerian Tenaga Kerja sekarang ini kan lebih ketat lagi dari kebetulan kita kerjasama dengan P2MI ini. Sekarang ini kita disuruh cari dulu perusahaan mana yang mau menerima kerja di luar negeri. Jadi baru anggaran dikucurkan, baru kita latih. Tidak, kalau dari itu kita latih itu mau baru mencari perusahaan. Sekarang tidak, kita perusahaannya sudah standby, yang kita latih ini siap kita berangkatkan. Macam di ke Brunei ini, perusahaannya sudah siap menerima nih. Tinggal kita melatih sejauh mana kita akan mengirim berapa jumlah tenaga kerja yang akan, nanti akan kita kirim ke Brunei. Kalau masalah gajinya sekitar $450 Brunei itu.
1: Sekitar berapa itu kok di rupiah?
2: Sekitar 8 juta,
1: 9 juta. 9 juta ya. Oke, baik. Mungkin kalau bicara soal pendapatan ya, mungkin ke Pak Sudirman ya Pak. Mungkin sebenarnya benar nggak sih Pak kalau misalnya gaji di luar negeri itu sebenarnya lebih tinggi daripada di Indonesia berhubungan dengan biaya hidup dan lain sebagainya, itu seperti apa sebenarnya Pak kalau dari perspektif ekonomi sendiri?
3: Oke. Kalau kita bicara tentang pendapatan income ya. Kalau kita Indonesia ini income itu lonjakan permintaan akan menyebabkan artinya jumlah barang yang mau disupply ke masyarakat itu semakin tinggi. Kalau lonjakan itu. Karena apa? Kita berbicara harga. Nah, kalau kita di Indonesia, pendapatan itu bisa dari upah, bisa dari gaji. Kalau kita dari gaji itu sudah ada standar. Ya. Kalau dari gaji sudah ada standar, seperti ASN Pak ya. Dari gaji itu sudah ada standarnya. Golongan 2, golongan 3, golongan 4 sudah ada standarnya. Tapi kalau dari upah itu tergantung dari produktivitasnya. Semakin tinggi produktivitas seseorang itu, upah yang akan diterima itu akan semakin besar. Nah, semakin tinggi produktivitas, upah yang akan diterima akan semakin besar. Semakin besar upah yang diterima, artinya kemampuan dia untuk membiayai hidupnya itu akan semakin besar. Nah, kita saat ini produktivitas itu, makanya tadi juga saya katakan, lemahnya produktivitas kita, income kita akan semakin lemah. Ini makanya kalau kita sudah berbicara tentang pendapatan itu, ya kita pisahkan dulu antara gaji dengan upah. Jadi upah itu tergantung dari produktivitas. Kalau gaji itu sudah ada aturan, sudah ada standarisasinya.

0: tapi kalah upah. Makanya kalau tenaga kerja luar negeri bekerja di Indonesia, mereka dibayar dengan dolar.
1: Iya.
0: Kalau kita orang Indonesia di Indonesia, kita dibayar dengan rupiah. Pasti upah yang diterima itu akan berbeda.
1: Iya, iya.
0: Contoh, di Provinsi Jambi ini ada perusahaan asing ini. Ada seperti ada WKS, ada Petrochina. Kalau tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Petrochina, mereka itu dibayar dengan dolar.
2: Iya.
0: Kenapa? Karena profesionalitas dia, produktivitas dia, keahlian dia di situ. Orang Indonesia bekerja di Petrochina, mohon maaf, itu kita levelnya pada level low. Dibayar pakai rupiah lagi. Bagaimana untuk bisa menutupi, memenuhi kebutuhan? Nah, jadi kita tenaga kerja asing yang kita pekerjakan kita profesionalitas, produktivitas. Dan kita bekerja di perusahaan asing kita, kita bukan sebagai profesionalitas, bukan sebagai produktivitas yang kita terima upah. Nah, ini kalau kita sudah berbicara tentang pendapatan. Kalau gaji sudah jelas standarnya, Pak ya. Pak Kabid ini sudah jelas gajinya diatur oleh pemerintah. Makanya kalau tidak sesuai dengan aturan itu, nanti akan berurusan lagi ya, Pak ya.
2: Sudah standar sudah jelas.
0: Iya.
1: Oke. Oke, baik. Ada lagi enggak?
0: Ya, jadi satu lagi saya sampaikan, untuk tenaga kerja yang mau berangkat ke luar negeri itu penting sekali skill itu. Saya katakan lagi, kalau tidak memiliki keahlian, jangan berangkat ke luar negeri. Kenapa? Kita dari sisi bahasa sudah berbeda. Kita kalau dibulih di luar negeri itu salah satu faktor penyebabnya dari sisi bahasa. Yang kedua, dari sisi budaya. Nah, makanya pentingnya kita skill itu, pentingnya kita keahlian itu. Seperti disampaikan oleh Pak Kabid tadi, informasi yang diterima terkait dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri itu adalah informasi yang valid yang harus diterima, yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar ya Pak ya. Jadi di Senaker ini salah satu medianya, tempatnya kita untuk mencari informasi yang valid.
1: Ya.
0: Ya, di Senaker Trans ini. Jadi saya sampaikan juga kepada masyarakat kita, kalau tidak memiliki keahlian,
2: jaga harap.
0: Saya sampaikan di sini, jangan mau bekerja di luar negeri. Dari sisi bahasa kita berbeda, dari sisi budaya kita sudah berbeda. Saya kira itu.
1: Tapi kalau dari dari soal pendapatan, berarti memang di luar negeri itu cukup menjanjikan ya, Pak?
0: Iya, saya katakan pendapatan yang menjanjikan itu bagi orang yang profesional.
1: Oh iya.
0: Kalau orang yang tidak profesional, dia tidak bisa menerima pendapatan yang lebih besar itu. Maka yang ditanya sekarang ini, kalau mau cari pekerjaan, bukan ditanya kamu lulusan mana, tidak ditanya itu. Gak, yang ditanya kamu bisa apa. Makanya ketika mau ditanya ten and give-nya itu, saya akan beri ini, kamu akan beri apa sama saya? Pertanyaan itu adalah menyangkut profesionalitas, menyangkut produktivitas.
1: Oke, baik. Sepertinya saya sudah agak paham nih. Ke Pak Yahya lagi nih, Pak. Mungkin jika ada masyarakat yang ditawari nih oleh misalnya ada temennya atau orang lah ditawari kerja ke luar negeri, sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan pertama kali, Pak?
2: Sebenarnya gini, sekarang itu kan informasi kita tuh walaupun contohnya kan melalui media sosial itu kan sudah ada dong. Baik Dinas Ketenagakerjaan itu kan selalu mengeluarkan berita-berita masyarakat ketenagakerjaan. Kalau kita ikut cuma tawaran dari kawan, cuma istilahnya jaminannya tidak pasti, lebih baik tidak usah diikuti. Kalau kita mau memang betul-betul mau ikut keluar, kita daftar aja. Sekarang ini kan kita lagi menerima tuh. Untuk bulan Oktober ini kan kita mau buka pendaftaran untuk pemagang ke Jepang. Itu bulan Oktober ini tesnya. Sudah ada surat persetujuan dari kementerian. Jadi sekitar tanggal bulan 10 ini kita buka pendaftaran. Jadi di situ kalau memang anak-anak muda kita mau ikut pemagang ke Jepang itu boleh. kita juga nanti minta bantu kepada Komisi Informasi untuk diseberluaskan kepada masyarakat. Bahwa bulan 10 nanti kita akan mengadakan tes pemagangan ke depan. Kalau yang menyangkut masalah ke Brunei tadi, itu kita sudah tahu perusahaan yang, karena P2MI sekarang ini sudah jelas perusahaan mana yang kita tuju, baru di situ kita buka pelatihan. Karena ini menyangkut masalah biaya, Pak. Jadi juga nanti anak-anak yang kita latih ini, dia harus punya komitmen, punya surat, istilahnya surat pernyataan bahwa mereka setelah mengikuti pelatihan betul-betul bersedia untuk ditempatkan ke luar negeri. Tidak mungkin dia sudah daftar, ternyata nantinya dia mundur, tidak boleh itu. Makanya kita betul-betul seleksi yang nanti akan kita berangkat ke Brunei Darussalam ini. Karena apa? Karena perusahaan itu sekarang ini kan kita menuntut, bukannya kita menuntut kewajiban, kita kewajiban kita pada perusahaan itu yang harus kita penuhkan dulu. Baru kita menuntut hak kita selaku karyawan.
1: Lalu Pak, ini kan bulan Oktober ini Pak ya. Ini. Oktober. Kalau misalnya, berapa kali sih Pak dalam setahun untuk pemagangan di luar negeri ini Pak?
2: Kalau untuk ke Jepang ini, kita setiap tahun mengadakan tes buka untuk menerima lulusan-lulusan tamatan SMK, SMA itu kan setiap tahun sekali.
1: Tahun sekali.
2: Jadi tahun ini kita adakan tes, itu kita mengikuti pelatihan dulu. Jadi kita dilatih dulu anak ini bahasanya, keterampilannya. Setelah itu diadakan tes, yang tes itu langsung dari Jepang nanti. Lulus seleksi, baru kita ikutnya namanya Platda. Platda itu sekitar 2 bulan. Di sana berarti yang mengikuti pelatda itu yang sudah lulus seleksi tahap pertama. Jadi kita ikuti pelatda, pelatda itu nanti digembleng lagi anak ini supaya nanti istilahnya untuk betul-betul kerja di Jepang itu betul-betul mengikuti disiplinnya orang di sana nanti kan.
1: Oke, baik. Selain itu kalau ke Brunei juga berarti ini baru ke Brunei Pak ya, baru tahun ini Pak ya.
2: Baru.
1: Berarti belum belum ada yang magang di sana kalau dari Jambi, dari Tenaga Kerja sendiri. Oke, baik. Ke Pak Taufik. Kalau dari KIP sendiri Pak, sudah pernah ada Pak untuk menangani skenta informasi terkait tenaga kerjaan dan penempatan kerja migran ini Pak?
3: Sejauh ini memang belum pernah. Belum pernah. Memang terakhir kalau nggak salah sebulan yang lalu itu terkait ada yang tenaga ilegal yang di apa namanya dibully apa kemarin itu. Tapi waktu kemarin juga ternyata informasinya informasi lama, ada ibu-ibu yang di media sosial sebulan yang lalu itu yang sebagai PRT, pembantu rumah tangga di sana dilakukan tidak sesuai dengan, tapi memang kemarin itu sudah diluluskan oleh Kadis Kominfo-nya sebagai apa namanya humas ya Pemprov terkait bahwa memang beritanya ternyata berita lama gitu terkait dengan apa persoalan ibu itu yang dipukuli oleh majikannya gitu. Nah, informasi-informasi ini kan perlu disampaikan termasuk nanti yang disampaikan oleh Pak Yaya tadi gimana proses seleksinya, kemudian ketika ada yang mundurkan diri ini ya, apa ya risikonya, kemudian termasuk juga ketika bermasalah nanti di sana itu kan apa komitmennya, bagaimana itu mestinya semuanya harus disampaikan dengan informasinya ke masyarakat. Yang lebih penting itu tadi informasinya ya secara berkala disampaikan. Ya mungkin masyarakat butuh itu. Kan satu sisi hari ini sesuai dengan Pak Dokter sampaikan tadi bahwa pengangguran banyak kan.
1: Iya, iya.
3: Lapangan kerja banyak sedikit kan. Untuk mendapat lapangan kerja butuh namanya skill. Nah, ini semua yang perlu disampaikan ke publik sehingga bukan hanya di luar negeri, termasuk juga informasi-informasi di dalam negeri terkait dengan peluang-peluang dan tempat kerja dari masyarakat kita ini. Saya ketika informasi yang mungkin bisa saya tidak tahu persisnya di bagian apa mungkin ya, di Dina, tapi idealnya itu disampaikan ke publik, ke masyarakat agar sekali lagi kita mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Tidak mesti di website, tidak mesti dia cukup buat flyer gitu. Oh ini yang ke Brunei Darussalam 28 ini Pak ya, 28 Juli ya.
2: 28 ini kita tes.
3: Ya, 28 ini udah tes. Berarti besok pagi Pak ya.
2: Besok.
3: Ya, ini kan sudah 27 lah. Tapi ini kan masih ada peluang nih tadi kata Pak dari masih 40 masih 20 Pak ya. Nah, ini apakah salah satu adanya salah satunya masyarakat tidak dapat informasinya? Ternyata dinas pun kesulitan juga. Yeah. Padahal peluang sudah ada, Pak ya. Peluang sudah ada, ternyata peminatnya lebih rendah gitu. Apakah masyarakat ini tidak mendapatkan informasi terkait ini, detailnya bagaimana? Padahal lumayan tadi. Ya, kalau 8 juta Pak ya, 400 dolar Brunei Darussalam sekitar 8 juta ya kata Pak Gabin. Lumayan kan? Kalau ya kita enggak tahu juga.
1: Ya.
3: Cost di sana berapa, dari 8 juta mungkin dia bisa nabung berapa kalau memang yang bisa menabung atau kirim pulang untuk orang tuanya. Pada prinsipnya masyarakat kan berpikir bahwa kalau sudah cerita tenaga kerja pasti di dinas tenaga kerja. Nah makanya kita harus menjawab itu. Oh kami kurang duit ini untuk sosialisasi, untuk menyampaikan informasi. Ya Pemprov harus nyupport dong terkait agar apa? Agar tadi muaranya tidak, masyarakat tidak terpapar oleh informasi-informasi yang tidak jelas. Kecuali yang tadi, kalau dia maunya sendiri, ada temannya yang ngajak. Tapi kan sudah disarankan oleh Pak Yayati. Kalau bisa ya ikut yang resmi. Tanya dong kan ke kami gitu kan. Tanya ini benar gak informasi, benar gak gajinya ini 20 juta gitu kan, benar gak gajinya 10 juta ya Pak ya, bisa mungkin di sebelum melakukan tindakan itu bisa dikonsultasikan dengan dinas nakes, baik itu kabupaten kota Pak ya, bisa di kabupaten kota, bahkan ada UPTD nya juga Pak ya, ada UPTD juga, termasuk program-program tidak hanya luar negeri, dalam negeri semuanya. Ya orang masyarakat, kalau dulu saya ingat Pak, kalau mau cari kerja itu kartu kuning Pak, sekarang masih ada Pak,
1: masih.
3: Ya. Nah, mungkin bisa minimal ya tercatat di situ, termasuk ya kalau bisa tadi perusahaan-perusahaan, termasuk nama-nama perusahaan. Ini bagus nih statement Pak Doktor tadi. Begitu seleksi S1 dengan SMK, perusahaan lebih milih
1: SMK.
3: Ini kan anomali yang baru yang terjadi. Yeah. Kenapa? Ya karena mungkin berpikir punya
1: skill.
3: Yang ini punya skill, dibayar dengan murah mungkin ya. Standar S1 sama SMA kan mungkin berbeda. Gajinya gaji SMK, tapi ilmunya mungkin bisa ilmu S1 mungkin. Nah ini menjadi persoalan juga. Jadi itu harapan kita, memang ini sebagai badan publik gitu, saya katakan tadi, sebagai badan publik mesti disampaikan ke publik terkait informasi terkait dengan program TUSI dan semacam, termasuk yang ini bagus, ini ada peningkatan dari sebelumnya ke Jepang yang disupport oleh APBD. Sekarang sudah ada yang disupport oleh kementerian. Penempatan ke luar negeri mungkin ke depan lebih banyak lagi, sehingga ya masyarakat kita bisa bekerja yang katanya lagi susah ya, secara
1: ekonomi gini, memang lagi tidak baik-baik saja Pak. Oke, menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan pagi ini Pak. Namun karena keterbatasan waktu nih, mungkin terakhir nih pesan-pesan kepada masyarakat kita nih yang ada di, khususnya di Provinsi Jambi, mungkin mulai dari Pak Yahya terlebih dahulu Pak.
2: Terima kasih. Kami dari pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, menghimbau kepada masyarakat kalau untuk bekerja ke luar negeri itu sebaiknya kita cari informasi yang benar melalui jalur yang resmi. Kenapa? Karena sekarang ini kan banyak yang memberangkatkan ke luar negeri itu tidak ada tanggung jawab. Kecuali melalui pemerintah itu jelas istilahnya, jalurnya tepat, istilahnya perusahaannya disasar itu jelas, itu aja.
1: Oke, baik. Lalu ke Pak Taufik, pesan-pesan kepada masyarakat.
3: Ya, tetap hampir sama seperti Pak Kadis. Jangan masyarakat mudah dirayu ya, mudah dirayu dengan informasi-informasi yang tidak benar. Ya, kalau menurut saran saya ke depan masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, akurat, tidak menyesatkan. Tanya dong sama dinas kabupaten kotanya nakir kalau mau berangkat ke luar negeri gitu. Benar gak perusahaan ini tadi? Nah, agar ya kita kasihan juga, ada yang dijual ginjalnya, ada yang di sini kan kasihan kan. Kenapa tadi? Karena dijanjikan kemudian kita tidak punya kemampuan, tidak punya skill, karena informasi yang diterima itu tidak benar, maka mereka tergoda gitu, terayu oleh luar ini. Nah, harapan kami memang harus di konsultasikan ke Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini, dan Dinas Tenaga Kerjanya harus juga secara proaktif menyampaikan ini loh perusahaan-perusahaan bermasalah. Tidak apa-apa kalau memang ini harus kita sampaikan ke publik, termasuk yang menjanjikan atau termasuk hoak-hoak itu.
1: Ya, tadi.
3: Mungkin itu.
1: Oke, baik. Ke Pak Sudirman, mungkin ya. Pesan-pesan.
0: Saya sampaikan kepada masyarakat Jambi pada khususnya, ya, ijazah itu adalah formal.
2: Ya.
0: Ijazah itu adalah formal, mesti harus ada pendamping ijazah. Hmm. Pendamping ijazah ini adalah skill. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat Jambi, kita optimalkan pemanfaatan BLK kita itu, lembaga latihan kerja kita itu, kita optimalkan pemanfaatannya. Artinya pendamping ijazahnya itu harus ada. Kalau kita tidak memiliki pendamping ijazah, dalam hal ini skill kita, ini kita akan dengan sendirinya kita tidak bisa diterima di tempat bekerja apapun. Kenapa? Saat ini orang akan bertanya, kamu bisanya apa? Setelah itu baru bertanya, kamu tamatan apa? Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, ijazah itu adalah formal, pendamping ijazah itu penting, ya, ini skill. Ya, sekira itu.
1: Oke, baik. Berarti memang kalau kita mau bekerja ke luar negeri ini, skill itu nomor satu ya, Bang. Oke, baik. Terima kasih ke Pak Ahmad Taufik, Pak Yahya, dan juga Pak Sudirman sudah bergabung di Dialog Jambi menyapa pagi ini, Pak. Baik. Bekerja ke luar negeri ini adalah peluang besar ya untuk meningkatkan taraf hidup dan juga mengasah pengalaman global. Namun keselamatan dan legalitas juga harus tetap menjadi prioritas utama. Dengan informasi yang transparan ini, kita juga berharap tidak ada lagi pekerja migran yang terjebak dalam jalur ilegal ataupun penipuan. Jadilah pekerja yang cerdas, waspada, dan membanggakan bangsa. Baik, selamat berjuang dan sukses untuk masa depan karir kita semua ya. Baik, demikian Dialog Jambi menyapa pagi edisi Senin 27 Juli 2026 ini bersama saya Yogi Winarko. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Dialog Jambi menyapa pagi.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangi lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Orang baru ya, Dek?
6: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
5: Kerja di mana?
6: Saya pegawai imigrasi, Bu.
5: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
6: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
5: Ah, gak percaya.
6: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
7: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
6: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
5: Kamu.
6: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu.
8: Ini, Bu, paspornya sudah siap.
5: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
6: Aduh, apa ini, Bu?
5: Ah, biasa. Saya paham kok.
6: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
5: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
9: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: info cuaca.
1: Baik, peringat di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan peringat kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini awal pekan Senin 27 Juli 2026 ya. Bersama Forecaster on Duty BMKG Jambi, hari ini yang bertugas kira-kira ada siapa, kita sudah tersambung bersama di pagi ini. Selamat pagi BMKG Jambi.
2: Iya. Selamat pagi Mbak.
1: Iya, dengan siapa Mas?
2: Dengan Randi Mbak.
1: Mas Randi ya, baik. Sehat ya Mas ya, aktivitasnya ya, sudah sarapan ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baiklah. Boleh informasikan Mas Randi, informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa?
2: Ya baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randi selaku Forecaster of Dati BMKG Prof. Jambi, yang pada pagi hari ini yang akan memberikan informasi perkiraan cuaca dan hotspot di Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026. Untuk perkiraan cuaca pada pagi hari secara umum, cuaca yang cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo. Suhu udara bagus dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 58 hingga 90%. Sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi, umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah

Iya, baik. Halo, Mas Randy. Iya, baik. Mendengar kita masih tersambung bersama BMKG Jambi, namun koneksi yang tidak stabil ya untuk pagi ini, pendengar ya. Baik, itu tadi informasi yang disampaikan oleh BMKG Jambi untuk perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi menjelang siang buat Anda semuanya yang sedang memulai pekerjaannya atau aktivitasnya pagi ini ya. Selamat bergabung di Halo RRI, ruang aspirasi masyarakat ya. Anda yang ingin menyampaikan atau menyuarakan daripada pelayanan publik yang ada di Kota Jambi, kami membuka line telepon di Halo RRI saat ini edisi awal pekan hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya Hasti Wulandari ya. Peringatan pelayanan publik merupakan bagian penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, karena mulai dari mengurus administrasi ya, kemudian juga hingga berbagai layanan pemerintah lainnya. Kita maunya cepat ya, mudah, terus juga transparan dan tentunya ramah ya. Ini yang menjadi harapan bagi masyarakat dan kita semua pastinya ya. Ramah dan cepat ya, transparan pastinya juga ya. Lalu bagaimana pengalaman Anda saat mengakses daripada pelayanan publik? Nah, apakah Anda pernah merasakan pelayanan yang memuaskan atau kurang, atau malah mengapresiasi nih daripada satu pelayanan publik mungkin yang luar biasa ramahnya, luar biasa sekali, terus juga pelayanannya cepat dan lain sebagainya, atau justru juga Anda memiliki masukan nih agar kualitas pelayanan kepada masyarakat ini semakin membaik ya. Baik, pendengar di Halo RRI, yang mana kami setiap hari Senin, Rabu dan Jumat hadir di ruang dengar Anda FM 88,5 MHz per 1 RRI Jambi di formasi 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI saat ini. Silakan Anda sampaikan pengalaman Anda, pendapat Anda juga, kemudian juga ada pun kritik yang membangun maupun apresiasi terhadap pelayanan publik di Kota Jambi ini ya. Nah, silakan hubungi kami di line telepon pagi ini, sudah kami buka di 0811-6707-8850 atau media sosial resmi kami RRI di Instagram, kemudian juga di channel YouTube, di Facebook dan lain sebagainya ya, di TikTok juga ada dan bisa ya. Suara Anda dapat menjadi inspirasi pendengar sekaligus juga memberikan masukan yang berharga sekali untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas ya. Saya Hasti Wulandari menunggu partisipasi Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya saat ini. Nah, jadi jangan kemana-mana, kita simak dulu satu tembang lagu berikut ini. Ada Dirly, Sampai ke Ujung Dunia.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di hari Senin ini 27 Juli 2026 yang sedikit mendung, cerah lagi kita bersama dengan Citra dan Elvia Ningsih di sini. Kita akan tanya-tanyakan kepada ibu-ibu rumah tangga ini bagaimana pendapatnya tentang dibangunnya pasar Beringin di Kota Sungai Penuh yang sebentar lagi akan rampung dan akan menjadi mall idaman ibu-ibu rumah tangga mungkin. Bagaimana pendapatnya untuk Ibu Elvira dan Ibu Citra? Selamat pagi Ibu El.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu Citra. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, Bu Citra kayaknya mikrofonnya diganti sama yang ini deh Bu.
2: Baik Mbak Lalan.
0: Iya, gimana nih sebentar lagi kan sepertinya pasar Beringin mall, pasar mall kali ya?
2: Mall.
0: Pasar Beringin akan rampung nih. Gimana nih harapannya, apakah wih bagus nih, atau kan beberapa ada masyarakat yang kayaknya enggak usah deh. Nah, ada beberapa masyarakat yang support nih, bagus nih pembangunan pasar Beringin. Gimana pendapat kalian, menurut kalian ini satu inovasi yang bagus atau bahkan mungkin ini kayaknya kurang nih, mungkin ada yang lebih penting untuk diperbaiki, gimana coba?
2: Bagus lah ya, untuk menjadi ikon tempat ekonomi ya, apalagi ikon tempat belanja. Dan pastinya masyarakat juga sangat menunggu nih, sampai kapan rampung ya?
0: Iya, sebentar lagi.
2: Sebentar lagi.
1: Boleh kabur gak nih?
0: Gak boleh kabur, coba gimana?
1: Iya, jadi harapannya ya semoga berfungsi dengan baik lah ya. Pasti, banyak yang pasti jualan, banyak yang belanja juga.
0: Pasti.
1: Jangan kayak yang udah sebelumnya ini ya.
0: Okay, ini mana mikirnya? Sebenarnya kan ini kan semua dibangun kan mungkin demi kenyamanan semua masyarakat ya.
1: Iya.
0: Demi kenyamanan betul. Masyarakat dan para pedagang tentunya. Tentu bangunan pasar Beringin itu sangat lama ya, dari nggak tahu dari tahun berapa, kayaknya dari saya kecil sampai sekarang masih itu bangunannya dan sekarang baru mulai dibangun lagi.
1: Iya,
0: dan
1: semoga rame ya.
0: Iya, dan harapan kita juga dengar kabar
3: pokoknya ada aja ya.
0: Katanya itu pasar Beringin di bawahnya ini ya, basement buat parkiran ya?
3: Iya, basement. Oh, iya. Jadi informasinya bahwa untuk pasar Beringin, karena kita itu informasinya semoga jadi ya, semoga gak ada orang-orang tertentu nanti ketutup lagi untuk basementnya. Itu iya. Jadi informasi yang beredar ini kalau untuk pasar Beringin sendiri, yang di bawahnya itu jadi basement, jadi iya, tempat betul. Parkir. Karena kita Sungai Penuh itu kekurangan lahan parkir.
0: Betul.
3: Jangan sampai nanti ada jualan lagi di sana, ada apa, beralih fungsi,
0: betul,
3: itu
0: betul,
3: sih
0: betul,
3: harapan
0: betul,
3: kita.
1: Jangan
3: gitu.
1: Jual lontong di sana ya.
3: Bagusnya di atas gak sih, rooftop gitu gak sih, yeah. Kayak Puja Sera, ngerti gak?
1: Oh iya.
3: Di tengah-tengahnya ada kursi gitu, yeah, kan di kelilingnya. Kita bebas mau pilih makanan apa aja, tapi tempat duduknya boleh pilih di mana aja,
1: iya,
3: gitu.
1: Jangan kebalik ya kan.
3: Jangan betul. Kebalik, harusnya
0: dan,
3: kayak gitu. Nah
0: betul. Dan untuk semua masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk mencurahkan isi hatinya tentang pembangunan pasar Beringin tentu. Mm-hmm. Di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk boleh itu pengaduan dari masyarakat ataupun apapun itu, ataupun yang berhubungan dengan pembangunan pasar Beringin ini, antara pro dan kontranya kita dengarkan di sini, kita nanti akan kita sampaikan langsung kepada pihak yang berwajib.
3: Betul ya, sekali. Dan mungkin masyarakat kita juga mau berkomentar pagi hari ini ya, mengenai benar, pasar betul. Beringin yang hampir menurut aku sih baru 50% ya.
0: Kayaknya 50%. Udah 65 mungkin udah.
3: Udah 65, seperti 65. Itu.
0: Sudah terlihat gitu, bangunannya udah terlihat.
3: Bangun. Udah tegak berdiri, belum dipasang atapnya, cuma yeah. Rangkanya. Tapi harapan bagi masyarakat kita itu benar bentuknya seperti kata Pak pemimpin kita, Bapak Wali Kota Sungai Penuh, Pak Alpin menyatakan bahwa ini loh bentuk kota, jadi kerasa loh kotanya gitu. Yeah, benar-benar. Paham gak sih? Bukan kayak apa gitu ya, kayak yeah. Pasar, bukan kita pasar kecamatan atau pasar apa yeah, gitu. Semoga, jadi bentuk kotanya nampak. Yeah,
0: betul. Semoga pembangunan Kota Sungai Penuh dapat support lah dari masyarakat, maupun
3: betul. Terus yeah, investor-investor juga mungkin
0: mulai berdatangan.
3: Mulai
0: harapannya

0: toiletnya juga di sana.
1: Ya, kan? Itu yang paling penting sebenarnya.
2: Apa?
1: Sebenarnya toilet ini paling penting di tempat gitu.
2: Tempat ibadah juga.
1: Tempat ibadah juga. Kalau mungkin kalau tempat ibadah beberapa ada yang jaga terus bersih dan ini. Cuman siapa ini yang pernah masuk ke toilet di lapangan Merdeka?
2: Aduh.
0: Pernah.
2: Pernah sih aku kalau ke sana sok pipis ya ke situ.
1: Luar biasa kan kotornya.
2: Iya. Tapi belum lihat yang di sebelah sananya juga lebih parah.
1: Lebih parahnya. Itu iya. Kan sebenarnya kita kembali lagi ke kita yang make nih. Kita masyarakat kita make. Ayo kita sama-sama jaga kebersihannya tentunya biar ya biar buat kenyamanan kita semua.
0: Iya.
1: Ya benar kan? Baik pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon untuk melalui WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk menyampaikan aspirasi Anda yang akan kami sampaikan di sini. Di sini ada Ibu L di sini, di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya ada Ibu Desi di sini. Mereka ini adalah
2: para
0: masyarakat lah.
1: Masyarakat
2: lah. Masyarakat lah yang memberikan yang komentar. Karena sering selesai. Karena itu juga sering lewat di sana gak sih ya, kita? Benar-benar. Kita berharap yang suka jajan, mungkin kayak... bisa diedukasi para UMKM kita, pengusaha-pengusaha kita yang mungkin kayak sekarang lagi sepi peminatnya gitu kan, peminat untuk ekonominya juga lagi luar biasa. Ini tugas dari kepala kadinnya juga di apa nih, digenjot lagi.
1: Iya, semoga radio RRI didengar kan. Semoga radio RRI Sungai Penuh ini didengar di kantor di Sungai Kota Sungai Penuh. Takutnya kan enggak dengar RRI ini. Iya, sementara itu. Masyarakat kita banyak yang ngadu ke RRI. Ayo dong bapak-bapak, ibu-ibu dengerin radio RRI Sungai Penuh biar nyampe nih aspirasi masyarakat semuanya.
2: Bisa juga sih.
1: Ya, karena yang paling urgent sih menurut saya pribadi ya, yang paling urgent sebenarnya emang lahan parkir luar biasa susah banget. Coba kita lihat, pasti pada umumnya parkirnya di badan jalan. Pasti tuh mana jalannya kecil, kita ada parkir di badan jalan. Ya kan?
0: Iya, bikin macet ya setiap sore.
1: Bikin macet soalnya jam sekolah, jam kantor, betul. Jam pulang kantor, jam pulang sekolah itu luar biasa sih macetnya.
2: Apalagi hari weekend gitu.
1: Weekend
2: sih lebih itunya.
1: Tapi perasaan weekend malah sepi deh kayaknya.
2: Apanya?
0: Kalau pagi
2: enggak sih ramai. Iya, lebih sore sih lebih ramai.
1: Sore malam baru ramai. Tapi kalau hari weekend pagi hingga siang hari itu oke, okay, Bang Wendy. Nah, ini ada Bang Wendy di sini juga hadir di studio kita pada pagi hari ini. Kita hadir semua hari ini.
0: Iya.
1: Jadi kalau pagi dan sore, pagi sampai siang itu di hari gimana, Bang?
2: Apa? Online.
1: Iya.
2: Apanya?
1: Lagi siaran
0: Bang. Ayo, Bang.
2: Siaran.
1: Pagi siaran sampai nih. Siang itu kalau weekend sepi kayaknya.
2: Weekend kalau siang emang iya, tapi kalau sore itu udah mulai penuh.
1: Masyarakat, anak muda yang bersama keluarganya, anak-anak muda yang caper. TPTP.
2: Tebar pesona
0: ya. Sama aja ya.
1: Itu baru rame, Kota Sungai Penuh rame banget sebenarnya. Ini memang udah kelihatan kota sih, Sedikit demi sedikit kita sudah melangkah ke bagian kota tentunya. Tapi harapan kita tetap adat istiadat tetap kita jaga.
0: Iya.
1: Tentunya. Oke pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul sebentar lagi sih sebenarnya ya. 15 menit lagi nih saya akan berpisah dengan Anda, tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci, tepat pukul 9.54 menit. Di saat terakhir kita ini, kita masih akan membahas tentang fasilitas masyarakat yang baru saja di, apa ya namanya ya, bukan direnovasi, tapi lebih ke ditertibkan.
1: Upgrade.
0: Ditertibkan ya.
1: Ditertibkan, oke. Okay.
0: Itu yaitu Pasar
1: Tanjung Bajure. Tanjung lah Bajure. Oh enggak gitu ya.
0: Gimana nih?
1: Nah, kalau Tanjung Bajure pasti komentar masyarakat itu pas kalau kita minta komentar masyarakat itu pasti banyak banget masukan-masukan dan juga komentar-komentar baik positif dan negatifnya. Nah, kalau menurut El sendiri kalau ke Pasar Tanjung Bajure
2: yang sekarang
1: yang sekarang
2: lebih nyaman, lebih bersih. Kita bisa bawa motor lagi ya kan? Parkirnya udah tertib juga. Lebih nyaman sih yang sekarang daripada yang sebelumnya.
1: Daripada yang sebelumnya. Karena memang kalau sebelumnya itu kayak ikan, ayam gitu yeah. Kan di pinggir. Cuman masalahnya sekarang itu kita kan ada pro dan kontranya. Nah, masyarakat kita itu mengatakan bahwa dagangannya itu tidak selaris yang dulu atau di jalan. Itu harus dipikirkan juga sebenarnya polemik seperti itu. Karena memang kita ingin tertib, tapi masalah dari masyarakat kita mungkin yang jualan itu juga perlu jadi perhatian, jadi PR sebenarnya dari pemerintah kita. Nah, seperti yang biasanya mungkin kalau ikan ayam oke lah kan, tapi kayak pedagang-pedagang yang agak kayak nenek-nenek gitu, lanjut usia gitu di atas, mereka bahkan ada yang berhenti untuk berjualan karena memang tidak ada penjualan di tempat yang direlokasikan itu jadi PR sih, harus dipikirkan. Nah, harus kita tanyakan juga, itu yang berdagang itu masyarakat Sungai Penuh apa masyarakat kabupaten kita tetangga? Nah, itu ya yang protes ini, yang ngerasa terganggu atau apa, itu masyarakat Kota Sungai Penuh atau masyarakat kita yang masyarakat kita yang kabupaten tetangga numpang jualan gitu kan? Itu ya harus dipikirkan juga.
0: Tapi sebenarnya kalau untuk pedagang yang di pinggir jalan, kalau nggak ada yang beli atau nggak ada penjualan, sepertinya kalau semuanya pindah, semuanya ke tempat yang baru, mungkin bakal orang pasti bakal nyari deh.
2: Iya, ini kan awal-awal aja ya kan.
0: Iya betul.
2: Kita harus biasakan lagi kayak
0: mungkin awal
2: gimana iya. Sebelumnya ya kan. Kalau orang-orang udah terbiasa yang seperti sebelumnya, kita rubah. Ya awal-awalnya emang mungkin banyak yang belum tahu. Saya pun juga pertama kali ini kok udah bagus ya. Terus di mana lagi nih? Belanjanya di mana gitu kan? Yeah. Pas masuk ke dalam ternyata di sini. Nah, next time dan berikut-berikutnya saya udah tahu gitu.
0: Iya, yeah, makanya pasti sebenarnya kan kalau semuanya pindah pasti orang bakal nyari. Enggak mungkin orang enggak bakal nyari karena
2: betul.
0: Itu kebutuhan.
2: Iya, yeah. Apalagi spotnya emang di situ semua kan.
0: Iya,
2: yeah.
0: Yang sekarang mungkin ya lebih bersih ya.
2: Iya. Yeah.
0: Lebih bersih, lebih tertata. Semuanya kan kembali lagi demi kenyamanan pedagang dan pembeli tentunya. Dan yang pasti untuk kenyamanan semua masyarakat di Kota Sungai Penuh tentunya. Dan pendengar, waktu sudah menunggu pukul 9.58 menit, saya pamit undur diri. Saya dan El di sini, Desi baru saja keluar. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, El.
2: Iya, betul.
0: Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda sepanjang hari Senin ini di 27 Juli 2026 dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menariknya. Saya Lalan
2: dan saya El.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Aduh, Mbak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku,

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumi Penuh.
4: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nanti akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Makasih ya, udah jadi pendengar cerita aku selama ini.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Wild Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui dua gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Aizen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma terus jalan mental dan jauh dan habis itu kalau ya buat kita pelatih harus di cuma diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus biar kita semua kuas emosi itu biar mereka sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain dan kita akan
2: ada. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Lio di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

أشهد أن لا إله إلا

dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden.
1: Masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri Perry disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pagi tadi. Selanjutnya, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
0: Secara resmi, kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan
3: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
0: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur.
3: Perry Warjio disebut mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dengan sukarela dengan alasan pribadi. Selanjutnya, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI sementara. Atas penetapan itu, Destri mengatakan akan melanjutkan tugas dan wewenang BI, utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta melanjutkan peran Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
3: Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sebelum jeda siang perdagangan hari ini, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.995 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Kali ini penyidik menyasar pihak swasta di sektor alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Berikut laporan Hairul Umar.
1: artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lembong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang berlangsung di pemerintah Kota Bengkulu. Pengembangan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti baru dari perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pihak swasta dalam kasus ini yaitu berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah yang diduga melakukan praktik serupa di lingkungan Pemkop Bengkulu sehingga penyidik memperluas penyidikan.
1: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini

0: kesiapannya untuk menerima para peserta magang asal Jambi. Saat ini Disnaker Trans Provinsi Jambi memfokuskan perhatian pada proses pembekalan dan pelatihan bagi para calon pekerja migran. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan, tapi juga pemahaman budaya, regulasi ketenagakerjaan setempat, serta kesiapan mental dan bahasa.
1: Ada kerjasama dengan pihak Brunei Darussalam, kita kan cuma perlu kuota 40 orang. Itu pun juga nanti kita tes juga dalam arti kata kesiapan beliau untuk betul-betul berangkat ke luar negeri. Karena ada jaminan, karena nanti kita sebelum kita berangkatkan ke luar negeri, kita adakan pelatihan dulu selama 4 bulan. Itu nanti biayanya ditanggung oleh Kementerian P2MI.
0: Melalui pembekalan yang matang, para peserta diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat, menjaga nama baik daerah, serta memanfaatkan pengalaman kerja internasional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga maupun kemajuan Provinsi Jambi di masa depan. Pemerintah Kota Singapura terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebyar kelas ibu hamil yang diikuti 325 ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menekan angka stunting. Dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, diharapkan bayi yang lahir sehat, memiliki pertumbuhan yang baik, dan terhindar dari risiko stunting.
2: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan dari mulai ibu yang usia kandungannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan. Jadi inti dari kegiatan ini adalah kita ingin memastikan ibu dan anak yang akan dilahirkan dalam kondisi sehat walafiat.
0: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta turut menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi, sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Penyelidikan kasus kematian Brigadir EWS anggota Polres Tanjung Jabung Timur terus berlanjut. Hingga saat ini Polda Jambi telah memeriksa 13 saksi untuk mengungkap fakta di balik kematian anggota kepolisian tersebut. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji beberapa waktu lalu mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Jambi bersama Bid Propam Polda Jambi. Proses pemeriksaan masih berlangsung secara maraton untuk mendalami seluruh informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
4: Yang terjadi beberapa waktu di Tanjung Tim, ya. Hari ini penyidik dari Ditkrimum, kemudian dari Propam, ya, sedang fokus untuk melakukan proses pemeriksaan, ya. Jadi sudah ada pemeriksaan sekitar 13 orang ya, yang sudah lakukan pemeriksaan oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Kemudian dari Propam juga sudah jadi secara maraton lakukan pemeriksaan ya. Tentunya nanti kita tunggu hasilnya ya, masih rekan-rekan, karena ini proses masih berlanjut.
0: Dari 13 saksi yang telah diperiksa, sebanyak 8 orang merupakan warga sipil. Mereka terdiri dari pihak keluarga korban, dokter, serta warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP. Sementara itu 5 saksi lainnya merupakan personel Polres Tanjung Jabung Timur yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan kasus kematian Brigadir EWS. Erlan mengatakan menegaskan penyelidikan kasus tersebut menjadi perhatian serius dan mendapat atensi dari Mabes Polri. Sejumlah unsur dari Bareskrim Polri, Irwasum Mabes Polri, serta Bidpropam Mabes Polri turut memberikan perhatian terhadap proses penanganan kasus tersebut. Sebuah mobil travel jurusan Padang menuju Jambi mengalami kecelakaan dan tercebur ke aliran Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari pagi tadi. Insiden naas tersebut terjadi diduga kuat pengemudi kendaraan mengalami kelelahan dan mengantuk hingga kehilangan kendali atas kendaraannya saat melintasi kawasan Desa Benteng Rendah yang mengakibatkan mobil meluncur masuk ke dalam sungai. Laporan awal yang diterima, kendaraan mengangkut 3 penumpang, 2 orang berhasil selamat dari musibah tersebut. Sementara 1 orang penumpang lainnya diduga kuat masih terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam di aliran sungai. Hingga saat ini identitas para korban masih dalam proses pendataan. Menurut Humas Basarnas Jambi, Lutfi mengatakan informasi kejadian kecelakaan penanganan khusus ini diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Jambi dari pihak BPBD Batanghari. Merespon cepat kejadian, Kepala Kantor SAR Jambi langsung mengerahkan tim Search and Rescue unit atau RSU yang beranggotakan 6 personil menuju lokasi kejadian. Operasi SAR penanganan khusus ini dilaksanakan secara sinergis oleh tim rescue kantor SAR Jambi, BPBD Batanghari, TNI Polri, serta dibantu masyarakat setempat. Mendukung proses pencarian dan evakuasi kendaraan beserta korban yang terjebak di dasar sungai, tim SAR membekali diri dengan sejumlah peralatan evakuasi air dan penyelaman, meliputi truk personel, rubber boat, peralatan water rescue, peralatan selam, peralatan medis, serta alat komunikasi. Kondisi cuaca di lokasi kejadian saat ini dilaporkan berawan. Perubahan pola perilaku dan gaya hidup masyarakat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, terutama penyakit ganas atau kanker. Kondisi ini menjadi perhatian karena penyakit tidak menular masih menjadi salah satu penyebab utama kematian. Dr. Umi Kalsum, Dewan Pakar Dewan Pimpinan Daerah DPD Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Provinsi Jambi, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi turut mengubah pola hidup masyarakat. Masyarakat kini lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gawai dibandingkan beraktivitas fisik, sehingga gaya hidup sedentaris semakin meningkat. Selain itu, kebiasaan merokok, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang istirahat, serta stres juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular.
5: Konsumsi sayur dan buah kita lihat dari hasil survei kesehatan juga itu sangat rendah. Dengan konsumsi sayur yang cukup dan benar gitu. Kemudian juga aktivitas fisik kita juga relatif rendah, sedentary. Sedentary lifestyle itu kan lebih kepada kayak sekarang kita main game aja pakai gadget, main sepak bola aja pakai gadget gitu kan. Jadi istilahnya tuh pola perubahan perilaku hidup kita mengarah kepada perilaku-perilaku yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit tidak menular, khususnya keganasan.
0: Pencegahan penyakit tidak menular memerlukan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat melalui edukasi serta deteksi dini. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat, sehingga angka kejadian penyakit tidak menular, termasuk kanker, dapat ditekan.
3: Berita olahraga.
0: Berita olahraga menutup kebersamaan dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi kembali menggelar seleksi tahap 3 bagi atlet yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Seleksi yang berlangsung ketat menjadi bagian dari upaya KONI Jambi memastikan hanya atlet terbaik yang akan memperkuat kontingen daerah. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi AKBP Sanusi mengatakan proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk menjaring atlet yang benar-benar siap bertanding. Pada seleksi tahap pertama tercatat sekitar 200 hingga 250 atlet mengikuti penjaringan. Jumlah tersebut kemudian menyusut menjadi sekitar 125 atlet pada tahap kedua dan kini tersisa 41 atlet yang mengikuti seleksi tahap ketiga.
6: Diketuai oleh tim Rob Kendro melaksanakan seleksi tahap 3. Yang mana dari tahap pertama dulu kita menyeleksi untuk persiapan PON bela diri di Sulawesi Utara. Yang mana ada 6 cabor ya, ada 6 cabor yang akan kita kirim ke Sulawesi Utara. Yang mana dari pertama seleksi tahap pertama lebih kurang 200 sampai 250 orang. Setelah itu seleksi tahap kedua sisa kemarin lebih kurang 125 dan ini seleksi tahap ketiga lebih kurang 41 orang.
0: AKBP Sanusi menjelaskan 6 cabang olahraga akan mewakili Provinsi Jambi pada ajang PON bela diri. Berkaca dari capaian PON bela diri di Kudus tahun 2025, menghasilkan 1 medali emas, 8 perak, dan 10 perunggu. KONI Jambi kini meningkatkan standar kelulusan seleksi dari 60% menjadi 70%. Setelah seleksi tahap ketiga selesai, atlet yang dinyatakan lolos akan mengikuti pemusatan latihan daerah atau PELADA di bawah pembinaan KONI Provinsi Jambi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga kini baru mencapai 11,5% dari target. 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kerinci Rampung siap diserahkan Agustus. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu, rekan teknik Brian Aprianto. Selamat siang.
3: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Podcast RRI Sulepno.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun berada, halo apa kabar? Jumpa lagi kita di siang menjelang sore hari ini. Seperti biasa di Pro Dangdut. Pertemuan kita di hari yang ke-27 di bulan Juli 2026. Saya nantikan Anda yang bergabung di 08 11 78 70 di 96 70.

0: Pak Tuo, Pak Tuo lupa-lupa ini di mana kemarin?
1: Di Timur.
0: Iya iya, Kayu Aro ya.
1: Tidak, udah di Bandung ini.
0: Oh iya iya iya. Sekarang lagi ngapain nih Pak Tuo?
1: Lagi di kapo ngobat kulit kumis.
0: Lagi santai.
1: Iya, lagi kerja nih, ngambil kayu manis nih dari kompas.
0: Oh iya, kayu manis yang kemarin.
1: Iya, lah.
0: Aduh, pingin aku tuh. Pak Tuo.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa, Pak Tuo?
1: Lagi ya, radio.
0: Hah?
1: Ayo, ya.
0: Apa?
1: Oh, lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua?
1: Iya.
0: Gak ada lagu lain, kayaknya tiap hari ini Sepiring Berdua terus nih.
1: Oh, rindu aja lah kalau lagu rindu.
0: Rindu?
1: Iya lah.
0: Ah, kan sekali ganti-ganti yang lain, ada warna lain. Rindu.
1: Ada warna yang bagus.
0: Iya, rindu lagi, rindu ya. Oke.
1: Yeah.
0: Salam buat siapa?
1: Oh, buat Bapak Salam. Oh, salam spesialnya buat biar yang baik hati.
0: Ah.
1: Oh, itu aja.
0: Oke deh.
1: Ah, mudah-mudahan Pak Mamu dapat berkunjung ke tempat aku sore-sorenya bisa nih.
0: Saya tidak tahu alamatnya, nanti kawan yang...
1: Iya lah, di Pendehilir nih, di Kecamatan Air Hangat.
0: Oke, oke, oke. Baik.
1: Dapat nomornya kemarin, tinggal ngapain aja.
0: Oke deh. Oke.
1: Ada nomornya kemarin ya?
0: Hah?
1: Ya, ada kan nomor HP-nya kemarin?
0: Ada.
1: Oh ya, kalau begitu.
0: Iya.
1: Oh, itu aja. Salam spesial semua pendengar. Dapat salam dari Pak Tuo. Bendung Hilir nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat penyiar itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Itu hadir sekian sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Waalaikumsalam Pak Tuo. Ini banyak kayu manisnya ini ya. Pati Pak Tuo ini manis juga orangnya ini. Oke, saya nantikan lagi di 0811 7870 9670. Halo Pro Dangdut. Dangdutan yuk. Mana nih orangnya? Halo. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Ah, dangdutan yuk.
1: Oke.
0: Ah, itu dia. Dengan siapa nih?
1: Dari Pak Sunar Batang Merangin.
0: Pak Sunar.
1: Batang Merangin.
0: Hah?
1: Batang Merangin.
0: Oh, Batang Merangin, Pak Sunar.
1: Iya, Bang.
0: Oke, lagi ngapain Pak Batang Pak Sunar?
1: Lagi istirahat ini, Bang. Motor Pro Dangdut cumi penuh.
0: Oh, iya. Ini cuaca juga agak bersahabat nih hari ini.
1: Iya.
0: Mendung-mendung cerah.
1: Cerah hari ini, Bang.
0: Iya, oke. Pak Sunar, mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagu RT3 RW5 dari Cucu Cahyati.
0: Oh, RT5, RT3.
1: Ah, oke deh.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Salam buat Bang Penyiar yang lagi tugas di Pro 3, Dadut.
0: Pro 3? Pro 1?
1: Iya, Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Sudah itu kirim sama Pak Tuo di Pendung Hilir yang sedang ngupak kulit manis.
0: Iya, tapi manisnya

0: Tidak dibuka.
1: Iya, udah dibuka. Aja. Kulitnya aja sudah dijemur sampai itu dijual.
0: Ya, lagi apa namanya? Lagi buka-buka anu nih, kocek duit.
1: Iya, Bang.
0: Oke. Itu aja.
1: Itu aja ya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

cukup panjang waktu kita. Saya nantikan kembali Anda yang bergabung di sore hari ini ya. Yang lagi mengambil waktu beristirahat ya, selamat beristirahat. Dan suasana seperti ini lebih nyaman ya, lebih indah ketika kita mendengarkan dangdut ya. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Mana orangnya? Halo. Bisa bicara yang lagi nelpon? Iya. Kita ulangi lagi.

0: Pak Mahmud.
1: Oh iya benar, Putra Gunung Kunyit. Iya. Ini kalau sudah cerita Gunung Kunyit, berarti gunung ini banyak kunyit di sini nih.
0: Iya, itu ada sejarahnya tuh. Gunung Kunyit itu di Lempur adanya, Pak Mahmud.
1: Oh gitu.
0: Di Lempur.
1: Di Lempur.
0: Ya, Gunung Raya.
1: Sejarahnya apa tuh?
0: Itu sejarahnya itu tempatnya orang tuh orang gunung namanya. Itu orang dulu, katanya dulu orang gunung tuh dewa-dewa lah zaman dulu.
1: Oh, berarti bukan sejarah, Pak. Cerita legenda.
0: Ah, betul.
1: Cerita rakyat.
0: Ya.
1: Kalau sejarah perjuangan.
0: Dulu pernah itu helikopter dari Jambi ke sana masuk ke Gunung Kunyit, helikopter tahu tidak ada melapor sampai 3 bulan di sana tidak bisa keluar.
1: Oh, melapor kemana?
0: Ya ke pemerintah setempat lah, dia kira kita kan.
1: Oh begitu.
0: Ah,
1: berarti tersesat.
0: Ya 3 bulan dia tidak bertahan, akhirnya diusahakan dengan berupaya bagaimanapun cara, akhirnya lolos dia.
1: Nah, akhirnya tahu jalan.
0: Wah, dari putri itu.
1: Nanti saya buatkan cerita. Cerita legenda. Oke, Putra Gunung Kunyit, mau dengar lagu apa nih?
0: Lagu Tidak Semua.
1: Hah?
0: Tidak Semua Laki-Laki.
1: Tidak Semua Laki-Laki. Oke, salam buat siapa nih?
0: Salam sama sekali doa ada Pak Mahmud supaya sukses.
1: Amin.
0: Segala kegiatannya.
1: Iya, amin.
0: Selanjutnya untuk Datuk Sako di Temiai. Putra Dewa Mak Melana.
1: Iya.
0: Pak Kaparel. Mama Epa, Mama Lina.
1: Iya.
0: Pak Pitoyo. Pak Tuo. Wolio.
1: Iya.
0: Eka di Jambi itu belum muncul, Pak Mat.
1: Eka apa?
0: Eka di Jambi belum muncul, belum.
1: Ika, bukan Eka.
0: Ya.
1: Belum. Eka. Tadi sudah muncul, tenggelam lagi.
0: Ya, salam untuk beliau, untuk mudah-mudahan dia sehat, sukses selalu.
1: Oke.
0: Semua pendengar.
1: Oke.
0: Semua dapat salam dari Putra Gunung Kunyit.
1: Siap.
0: Semoga kita terhibur pada siang hari ini dengan lagu dangdut.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam. Satu lagi ya, baru kita dengar lagu.

perjalanan kita di Prodang Road ya. Saya nantikan lagi Anda yang bergabung di 0811 7870

Oke, kita masih punya waktu pendengar di Prodangdut. Silakan bergabung di 0811 7870 9670.

0: Oke, baik pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Waktu kita sampai jam 3 sore atau pukul 15. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan, yo, ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, walu yo.
1: Iya, iya.
0: Waduh, lagi di mana posisi?
1: Kalau untuk sekarang lagi di Blue Tinggi, ya, Pak.
0: Blue Tinggi?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bang Mahmud.
0: Iya.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah.
1: Wah, ini sungguh luar biasa semangat pada sore hari ini, Bang, ya.
0: Iya, karena karena lagunya lagu dangdut.
1: Iya, iya, cocok, Bang.
0: Iya.
1: Okay. Coba dari Negisek, Bang.
0: Apa tuh?
1: Yang berjudul

0: Kabupaten Kerinci.
1: Iya.
0: Dan juga berada di luar daerah Kota Sungai Penuh ataupun yang berada di luar daerah Kabupaten Kerinci.
1: Iya.
0: Jadi pasangan tanpa terkecuali dengan harap kita semua sehat walafiat dan semangat selalu.
1: Oke.
0: Cuma itu aja lubangnya.
1: Baik.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Saya nantikan dua penelpon lagi. Kita sudahi waktu kita sampai jam 3 sore ya, atau pukul 15.00.

0: dan Tanyo.
1: Iya, dengan siapa nih?
0: Dengan Putra Air Panas, Yamu.
1: Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas.
1: Iya, langsung aja nih, mau dengar lagu apa? Aduh,
0: lagu yang untuk sore hari ini, kita minta lagu yang berjudul Sekujur Bangkai.
1: Sekujur Bangkai,
0: oke. Okay. Sekujur Bangkai dari Ratina Elvira.
1: Oke, okay. Salam buat siapa nih?
0: Salam-salamnya untuk pertama sekali dan mamu yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga sukses segalanya. Dan juga untuk Putra Gunung Kunyit, untuk Datu Sako, Putra Dewa, dan juga Wonjo tadi, Mama Ipa dan Merlina, Bunda ini, Ipa di jam ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan seterusnya, untuk semuanya adalah tanpa terkecuali. Atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

pun berada, sayang sekali kita dibatasi waktu untuk saat ini. Sampai di sini dulu kami temani Anda di Prodangdut. Jumpa lagi di lain waktu. Salam Prodangdut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini, pendengar, menemani Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kebersamaan di edisi hari ini, tak bersama Hari Sungai Penuh, menemani Anda tentunya di berbagai macam program acara yang menarik di tengah ruang dengar Anda.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: masih aktual.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Kami rangkum dalam informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering.
3: Kondisi di Wai Kanan, sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Wai Kanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya,
1: itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 27 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Esyar Mis, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: panas dan angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Laporan disampaikan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Kota Bengkulu kembali menghadapi kondisi cuaca yang disertai angin kencang dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yulian Shah, mengatakan pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Himbauan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, guna menekan resiko terjadinya kebakaran. Cuaca panas yang dipadukan dengan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Selain larangan melakukan pembakaran terbuka, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bara api yang masih tersisa pada puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran ketika mengenai rumput kering atau semak yang mudah terbakar.
2: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian, jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG juga mengingatkan bahwa cuaca panas dan angin kencang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran lingkungan pemukiman. Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah sepanjang bulan Juli 2026. Di mana PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi menyampaikan bahwa di wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dampak dari El Nino.
2: Kondisi pada bulan ini ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi karhutlah, ya kebakaran hutan. Nah, pada kondisi kita pada bulan ini, itu memang punya risiko tinggi untuk bulan Juli ini.
1: BPBD Bangka Belitung mencatat luas lahan yang terdampak kebakaran dari bulan Juni hingga Juli ini telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama, di mana berdasarkan data luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 82 hektar, sedangkan jumlah peristiwa sebanyak 42 kejadian kebakaran. Sementara beberapa kebakaran hanya bersifat berulang di lokasi yang sama. Berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot dan realita di lapangan, BPBD Bangka Belitung mendeteksi wilayah paling rawan karhutlah berada di wilayah pesisir barat Pulau Bangka. Menurut Agus, hingga kini pihaknya belum memperkuat penanganan melalui udara, tetapi tak menutup kemungkinan jika kondisi kebakaran hutan dan lahan berpotensi luas dan tak lagi terjangkau oleh para personil yang ada. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hutan dan Lahan atau Karhutla yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya Kaila dari Jambi. Menurut saya pemadaman lewat udara atau waterbombing itu efektif, tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena efektifnya menjangkau lokasi yang tidak bisa diakses mobil pemadam atau petugas darat, mampu memperlambat penyebaran api dengan cepat terutama pada kebakaran atau lahan yang luas. Keterbatasannya yaitu air yang dijatuhkan tidak selalu tepat sasaran karena dipengaruhi angin dan ketinggian. Efeknya seringkali hanya sementara sehingga api bisa menyala kembali jika tidak segera ditangani oleh tim darat.
2: Saya dari Jambi, pemadaman kebakaran melalui udara dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penanganan api, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan dan petugas di darat. Penyiraman air dari helikopter atau pesawat dapat membantu menurunkan suhu di area kebakaran sehingga laju penyebaran api dapat dikendalikan. Meski demikian, metode ini bukan solusi yang sepenuhnya menyelesaikan masalah karena api yang berada di bawah permukaan tanah, seperti pada lahan gambut, seringkali memerlukan penanganan langsung oleh tim darat. Oleh sebab itu, pemadaman melalui udara akan lebih optimal jika dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman di darat.
3: Menurut saya, kalau pemadaman lewat udara itu tidak efektif sih sebenarnya, karena tidak menjangkau titik yang akan dipadamkan itu. Lebih baik kita itu langsung aja ke titik lokasinya itu. Jadi itu kan lebih pasti dan lebih jelas. Kalau yang melalui udara itu tuh ibarat kata tuh suatu cara yang tidak maksimal gitu.
4: Saya Repan dari Jambi. Tanggapan saya bahwa penggunaan helikopter pembawa air untuk memadamkan kebakaran hutan di daerah pelosok merupakan langkah yang sangat tepat karena dapat menjangkau lokasi yang sulit diakses oleh tim pemadam di darat, membantu memperlambat penyebaran api dan mempercepat proses penanganan.
0: Ya, benar, dari Jambi kita menuju ke RRI Palembang.

0: Luasnya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menetapkan status darurat karhutla. Lalu bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman.
1: Baik, Pak Sudirman, Kabid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan. Pak, saat ini sejauh apa Pak yang sudah kita lakukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan?
2: Kita kan mintanya helikopter 2 patroli, 8 waterbombing. Yang saat ini sudah ada, 2 patroli sudah ada, 7 waterbombing. Jadi total ada 9.
1: Itu sudah bekerja mulai dari sekarang Pak?
2: Sudah bekerja, sudah. Semua heli sudah bekerja. Berdasarkan urutan hari ini yang urutan kita di sini sistem urutan ada 7 heli waterbombing, berarti 1, 2, 3 hari ini, berarti yang 4, 5, 6 kan belum nih, besok dia berarti urutan yang ke-1 yang urutan 4.
1: Oh, tidak cuma, semuanya diterjunkan ya Pak ya heli?
2: Enggak, kita lihat kapasitas itunya dulu, luasannya berapa, cukup dengan 3 heli, cukup 3 heli ya kan itu. Tapi kan tidak, titik kebakaran tidak di satu titik, tapi menyebar tuh, makanya kalau memang dibutuhkan lagi berdasarkan hasil patroli dari udara helikopter kita, maka kita bantu untuk backup supaya kebakaran itu tidak meluas dan melebar ke tempat yang lain.
1: Pak, sebenarnya pola kerja heli itu seperti apa Pak? Mengambil air terus menyiram daerah kebakaran, seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, polanya ada kebakaran di suatu titik lah, tempat di kabupaten. Nah, sumber, kita mencari sumber air yang terdekat dengan yang terbakar. Jadi ambil air, di spray, disiram. Kalau siram kan langsung buk, jatuh ini di spray. Kayak terus.
1: Nah katanya Pak, dengan disiram itu akan semakin banyak asap Pak.
2: Jadi ini, kalau dianya di daerah gambut, itu memang yang akan timbul kan asap. Asap di bawahnya, iya. Tapi kalau lidahannya mineral biasa langsung padam. Makanya kita tim darat udara harus ini berapa? Bekerja sama, koordinasi tim yang bawah kita madamkan, kita ngeblok yang mana bakal apa ngeblok, melebar
1: ya,
2: kita
1: iya ngeblok itu diblok, ya Pak, yang dicangkul itu ya Pak ya.
2: Iya, diblok, dibatasin, jangan sampai melebar. Jadi kita bikin pembatasan dulu, seperti ring apa yang tempat yang belum terbakar, baru kita proses pemadaman.
1: Kanal-kanal itu masih ada Pak saat ini Pak?
2: Kanal-kanal di pinggir sungai, ada perusahaan perkebunan itu memang ada, tetapi kan sudah mulai surut karena kondisi cuaca gini.
1: Sama seperti tahun kemarin ya Pak ya, kita kekurangan air.
2: Tapi kan ini masih nih, ini masih jaraknya agak lebih dekat. Kalau sudah puncak, udah lama nggak hujan, yang rawa-rawa yang lebar itu dangkal, tinggal lumpur. Nah itu masalahnya, perlu bantuan teman-teman heli waterbombing itu untuk pemadaman udara, bantuan dia. Kita sama teman-teman di darat kan udah pemadaman, jalannya jauh, air tidak ada, sumber air ada tapi jauh. Kapasitas selang dan mesin kan ada batasannya.
1: Terakhir Pak, mungkin yang perlu ditegaskan oleh BPBD ini Pak, jangan membakar. Apakah membakarnya menjadi penyebab utama karhutla atau memang karena kondisi lahan gambut yang sangat kering di wilayah kita sebenarnya ini Pak?
2: Sebenarnya gini, ini memang cuaca saat ini memang sudah hujannya sudah hampir berapa 20 hari yang membuka lahan. Supaya kan jangan dengan cara mungkin dikeringkan atau ditimbun, itu bisa salah satu pengen. Karena api kalau kecil itu jadi teman, tapi kalau membakar membuka walaupun sedikit, kalau ditinggalkan oleh faktor alam pas itu akan itu kan akan mengakibatkan melebar, membesar
1: walaupun sekecil apapun ya Pak.
2: Walaupun sekecil apapun, nah kebanyakan masyarakat, maaf bukannya ini kan faktor utamanya kan pasti ada pencetusnya tuh. Orang membakar, mungkin dibakar kecil, dia tinggal. Begitu tinggal, ada laporan dari tetangga mungkin masyarakat, oh itu udah besar. Nah, itu siapa yang jadi yang bertanggung jawab itu? Okay. Iya, nanti kalau begitu ketahuan, nanti gakum yang turun tangan.
3: Dari BPBD?
2: Polda. Ada di Krimsus, Polda Sumsel. Dan laporan dari Polsek, nanti tapi tidak serta-merta langsung dipenjara, bukan. Mungkin kan dari kemanusiaannya juga. Kenapa dia bisa bakar, kenapa kelalaian, itu kan dihitung-hitung juga, diselidiki, di review oleh teman-teman Gakum. Itu kalau hitung-hitungannya, makanya di kita dari Gakum itu tidak serta-merta langsung memenjarakan, nanti dibawa ke ini, ditanya, menimbulkan efek jera lah kepada masyarakatnya, membuka, membakar lahan untuk baik itu pertanian ataupun perkebunan.
3: Jadi semuanya saling bersinkron ya Pak ya?
2: Situasi
3: sinkron. Panas dan juga akibat ulah manusia ini sendiri.
2: Iya, memang kan kalau dibilang orang 99% itu ulah manusia. Selebihnya baru alam. Nah, alam ini kan cuma sedikit. Cuma kalau tidak ada faktor pencetusnya, itu tidak akan terbakar. Nah, terbakar juga alam itu angin hembusan pasti. Api akan melompat, membakar yang samping yang tidak terbakar, akhirnya terbakar, timbul ini, intinya kesadaran rakyat itu sendiri sih. Harus lebih sadar bahwa di puncak kemarau, di pulau kemarau, itu jangan membuka lahan dengan membakar. Itu ada sanksi-sanksinya tuh, ada makluman Kapolda, sanksi hukum baik itu sanksi penjara pidana, berupa rupiah ya. Ada pidana, ada semua.
3: Baik Pak, biasa. Terima kasih Pak Sudirman, selamat sore.

0: proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 20.000 rumah tangga. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari.
2: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Junaidi Rahmat, mengatakan hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru, Lampung Selatan terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni Konsorsium Bumi Biru Indonesia. Junaidi menjelaskan, pembangunan akses jalan menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 km dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026 dan lahan ditargetkan diserahkan kepada investor pada Desember 2026 sebagai syarat dimulainya pekerjaan konstruksi. Lantaran membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, sumber sampah tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, namun melibatkan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur melalui skema aglomerasi. Junaidi merinci, produksi sampah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai sekitar 770 hingga 800 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan sekitar 302 ton per hari, dan Lampung Timur sekitar 87 ton per hari.
3: Lahan akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari, nah nanti awal Februari sudah mulai konstruksi dari Danantara, dari pemenang lelang. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari, maka ada aglomerasi di pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 310 ton, dan Lampung Timur sekitar 87 ton untuk memenuhi 1.000 ton.
2: Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya, PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Laporan disampaikan oleh Arif Juliantoro.
1: Pencanangan Ananda Bersinar program BNRI. Ananda itu berarti aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, kemudian bersinar itu bersinar narkoba. Semoga ini bisa terwujud di Pulau Belitung.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program yang diinisiasi BNNRI itu diperkenalkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, dan dunia pendidikan pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program Ananda Bersinar merupakan singkatan dari aksi anti narkoba mulai dari anak bersih dari narkoba. Program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk menanamkan kesadaran bahaya narkoba kepada anak sejak dini. Ia menjelaskan implementasi program tersebut juga diperkuat melalui penerapan kurikulum integrasi anti narkoba di sekolah. Saat ini, kurikulum tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk tingkat SMA masih dalam tahap uji coba bersama BNN Provinsi dan Dinas Pendidikan.
1: Bagaimana kita mencegah secara dini peredaran narkoba di lingkup pelajar, yang mulai dari TK, SD, sampai SMP, dan SMA. Kemudian untuk angka prevalensi sendiri yang kita sampaikan tadi sampai 4,5 juta orang itu 2,11% yang luar biasa, tadi menjadi tantangan kita. Lihat sama seperti yang disampaikan daripada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, sama ke prevalensi secara nasional. Jadi menjadi PR kita semua. Tadi
2: menurut Agus, materi anti narkoba diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga. Langkah ini dilakukan agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diterima siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Agus menambahkan keberhasilan program Ananda Bersinar membutuhkan dukungan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, BNNK Belitung berharap dapat mewujudkan Belitung Bersinar atau Belitung Bersih dari Narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Masuk musim kemarau, BPBD Waikanan himbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan reporter Romadona RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Telah menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari 55 koperasi yang menjadi fokus pembangunan, 5 diantaranya kini telah rampung 100% dan siap diserahkan pada Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Harmila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani mengatakan, saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%.
2: Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Baru, Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Nganok Kerinci. Ya, rencana kemudian itu akan yang akan diresmikan itu di bulan Agustus.
1: 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Saukani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: jelang keberangkatan peserta Jambore Nasional pada 10 Agustus mendatang, Kuarca Pramuka Kaur terus mematangkan berbagai persiapan. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Tim cabang Kuarca Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarca Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik, kedisiplinan, dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Sa'asa Sehijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak, ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
2: Karena kenapa? Kita harus tampil, membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kepentingan-kepentingan dari daerah lain.
1: Ketua Kuarca optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda Kaur di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Subah hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Bebrenger, kita ikuti bersama-sama untuk di lagu-lagu Slorok ya, untuk kebersamaan di edisi sore ini. Selamat sore, pendengar. Tetap bersama RSI Penuh, hadir untuk menyapa Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran sore ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami berdengar di 96,7 MHz ya. Untuk kebersamaan di edisi sore ini Tembang Selorok menyapa Anda. Mendengar banyak wanita yang menjaga kesehatan kulit mereka dengan berbagai cara agar terlihat awet muda. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya dan salah satu yang menjadi andalan adalah dengan melakukan perawatan di salon. Namun pendengar, Anda tak perlu repot juga untuk selalu pergi ke salon ya, dan mengeluarkan banyak uang. Mempunyai kulit sehat dan terlihat awet muda juga bisa Anda dapatkan dengan mengkonsumsi beberapa buah-buahan yang baik untuk kecantikan kulit Anda ya. Ada beberapa buah nih yang baik untuk kulit. Yang pertama jeruk bali ya. Buah ini mengandung vitamin C yang sangat penting untuk pembentukan kolagen. Nah, kandungan vitamin C dalam jeruk bali juga bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan penuaan. Lalu yang kedua manggis ya. Adapun kandungan antioksidan dan senyawa lainnya yang ada di buah manggis bisa membantu mengurangi resiko berbagai macam penyakit kulit seperti peradangan, penuaan, eksim, alergi dan juga infeksi bakteri. Lalu alpukat ya, banyak mengandung vitamin K, E dan zinc serta senyawa lain yang akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan kulit. Lalu apel, selain digunakan sebagai buah favorit untuk diet pendengar, apel juga bisa membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit. Untuk kebersamaan di edisi sore ini, Tembang Selorok menyapa Anda.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Iya, Bu Bringer, untuk bersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda, pastinya di tebang-tebang selorok untuk bersamaan hingga farmasi pukul 18. Untuk selanjutnya, Tebang Religi akan hadir menyapa Anda, menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Toskepro dan sekitarnya.

0: Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Ya, berbarengan kita ikuti sholawat bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

يا كريم الأخلاق.

0: Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan kirad atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat." Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa kirad itu lebih afdol daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh."
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, bebarengnya selama menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat, tentunya untuk kebersamaan hari ini masih menemani Anda pendengar ya, 27 Juli 2026.

Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi hari ini, masih menyapa Anda pastinya ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Pendengar, pemakaian kata mahram dan muhrim seringkali keliru di tengah masyarakat lantaran salah dalam memahami makna keduanya. Banyak yang menyangka bahwa mahram dan muhrim adalah dua kata yang punya kesamaan arti. Padahal tidak, keduanya memiliki asal-usul cara membaca harakat serta arti yang sangat berbeda jauh. Banyak masyarakat Indonesia yang memakai kata muhrim alih-alih kata mahram sebagai contoh dalam percakapan sehari-hari. Seringkali terdengar kalimat maaf jangan terlalu dekat, bukan muhrim, jika ditinjau dari konteks kalimat tersebut. Kata yang seharusnya dipergunakan adalah mahram, bukan muhrim. Pendengar, kekeliruan ini jamak terjadi karena mahram dan muhrim dalam tulisan bahasa Arab memiliki susunan huruf yang sama, akan tetapi memiliki harakat dan juga vokal yang berbeda. Oleh karena itu, alangkah baiknya bagi kita untuk mengetahui perbedaan mendasar di antara keduanya agar tidak salah menempatkan istilah dalam pergaulan ataupun ibadah. Nah, pendengar, tentunya ya muhrim ya haram tapi bukan mahram oleh Hanif Lutfi, dan ini artinya mengerjakan ibadah ihram. Secara istilah, muhrim adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik dalam rangka melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ketika seseorang jemaah haji ataupun umroh telah memasuki daerah mikat, batas dimulainya perintah ihram, kemudian ini mengenakan pakaian ihramnya serta berkomitmen untuk menghindari semua larangan ihram, maka orang tersebut secara resmi disebut sebagai orang muhmin atau seorang muhrim. Jadi istilah ini mutlak berkaitan dengan ritual ibadah di tanah suci, bukan tentang hubungan kekerabatan ataupun batasan pergaulan antar lawan jenis. Nah, baik pendengar, tentunya selamat malam masih hadir menemani Anda untuk bersama di edisi hari ini.

0: Di suatu tempat promosi penjualan rumah, ada salah seorang pengunjung tertarik dengan rumah yang ditawarkan. Akhirnya, ia membeli rumah tersebut. Setelah 2 tahun ditempati, ternyata rumah itu tidak sesuai dengan janji dalam promosi. Kualitas bangunannya rendah dan berada di kawasan yang rawan banjir. Pembeli rumah itu sedih dan kecewa. Jual beli yang demikian itu termasuk penipuan, karena promosi yang ditawarkan berbalik dengan kenyataannya. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kelebihan seorang mukmin ternyata bukan hanya karena dia seorang mukmin atau karena dia mengenakan jubah putih, sorban atau kopiah, serta memakai nama haji dan kiai di depannya. Juga bukan kelebihan seorang mukmin karena ia pandai berkhotbah dan menyitir ayat-ayat dengan fasih. Kelebihan seorang mukmin ternyata terletak pada akhlaknya yang menyebabkan orang lain merasa aman dan damai atas akhlaknya itu. Sebab ada seorang mukmin hanya tampak lahirnya saja, tetapi hatinya fasik dan perilakunya selalu merugikan orang lain. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sebaik-baik mukmin tentang keislamannya ialah orang-orang muslim lain selamat dari lidah dan tangannya, dan sebaik-baik mukmin tentang keimanannya ialah orang yang paling bagus akhlaknya.
1: Ya, pendengar, kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Saya Citron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portuga Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat
2: UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BP POM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
6: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
8: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
8: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
8: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
8: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
12: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
8: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
9: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
13: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
14: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu PRRI.
13: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
14: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
15: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
14: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 20 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
17: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
16: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
18: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
16: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
19: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
19: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
19: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
20: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
21: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
21: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
20: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
21: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul di Tiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan.
1: Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Nirabuli Telolukro 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Dan senang sekali saya Melvika dapat hadir kembali untuk menemani Anda di malam hari ini, edisi tanggal 27 Juli 2026. Pendengar, tentunya hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti kami temani Anda dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik, berdua di manapun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, tadi mengantarkan kita di formasi 19:45 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga semuanya sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas untuk malam hari ini. Dan tentunya masih bersama Mila temani Anda hingga tepat di formasi pukul 24 nanti. Kali ini di Musik dan juga Informasi, kami akan hadirkan untuk Anda semua di malam hari ini.

Dan pendengar di mana saja Anda berada, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Jambi, di mana ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Muaro Jambi semakin serius.

yang menjelaskan hampir seluruh wilayah Jambi saat ini mulai merasakan dampak musim kemarau. Kondisi tersebut membuat risiko kebakaran hutan dan lahan semakin tinggi jika tidak diantisipasi sejak dini. Dan pendengar, berdasarkan data BMKG, dari total 1.790 titik panas yang terpantau di seluruh Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi. Angka itu menempatkan Muaro Jambi sebagai salah satu daerah paling rawan karhutla dan juga membutuhkan pengawasan lebih ketat. BMKG menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja dan aparat, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat. Dengan puncak musim kemarau yang tinggal menghitung hari, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan memperkuat patroli, pengawasan dan langkah mitigasi dan juga kawasan rawan karhutla agar bencana dapat dicegah sebelum meluas. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali melalui rri.co.id.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar ajalah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

di formasi pukul 19.59 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar masih bersama kami tentunya tepat di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kami akan menghadirkan untuk Anda dengan drama radio. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Perut.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Wei, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, nggak nak kuat nih tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagal ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Bele, tunggu dulu. Coba ngomong lihat di belahan bumi sebelah sana. Gak sekali Abah. Kayaknya torong belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapak duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasian Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
3: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo!
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope no mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patidahulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, bopo hulia to ayua.
2: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tila Delo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui. Dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: menghirup nektar bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patih Dahulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
0: Ah, Patih Dahulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, ya pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Matol Duolo.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo lo hulondalo, lolong gabu lo mombango, bulalo lo limutu, lo mombango lo.

wahai Mutu. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jahat tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya?
3: Uti!

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Heh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Indonesia Sungai Penuh. Dan kalau masih temani Anda mendengar hingga di formasi pukul 24 nanti, jangan dilewati di Senin malam Selasa, biasanya di lagu-lagu Tali Kincai. Anda bisa ikuti kami nanti di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan masih bersama saya, Mela Vika.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Baik, Brigadi, manapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Azizah Momiri tadi dengan Aku Tak Berarti Bagimu, berakhir juga perjumpaan kita di Kebersamaan Musik dan juga Informasi. Dan pendengar, kami akan masih menemani Anda dan di pilihan lagu-lagu Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu bersama di lagu-lagu Tali Kinci atau lagu-lagu daerah Sungai Penuh, Kerinci dan Jambi. Dan Anda bisa ikut bergabung bersama kami di line telepon kita di 0811 7870 9670, dan saya masih menemani Anda pendengar dan tentunya masih bersama RRI Sungai Penuh 96,7 MHz, kanal inspirasi dan juga informasi.

0: Selamat malam pendengar RRI 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kembali kami hadir untuk Anda di pilihan Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu, di lagu-lagu Tale Cincai untuk kebersamaan malam hari. Dan tadi pendengar, di formasi pukul 21 lewat 10 menit Anda bisa bergabung bersama di 0811 7870 9670 tentunya. Dan baiklah, kita sapa dulu dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Halo. Ya, terputus. Dari yang mau bergabung kembali, kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo. Iya, kayaknya jaringan ya. Oke, kita kembali untuk Anda yang mau bergabung di RRI Sungai Penuh untuk malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: RRI lu,
0: Nia. Ini Datuk Sako, betul?
1: Kalau tidak salah.
0: Oh, kalau tidak salah, berarti kalau nggak salah benar. Datuk Sako, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Atau sehat? Alhamdulillah, sudah makan belum?
1: Sakit dikit, benar-benar nak jalan, nak sehat
0: gaya. Iya, yang penting sehat. Sudah makan belum malam hari ini?
1: Ya udah.
0: Sudah. Datuk mau lagu apa?
1: Itu kan doi saya ini.
0: Hah?
1: Lagi itu kan makan.
0: Wih, makan dengan pinggang-pinggangnya dek.
1: Yo.
0: Yo, limbat mah.
1: Piyok-piyok makan.
0: Nggak sepiyok-piyok makan. Ganteng piyok dekat liye mati.
1: Aku lagu mula.
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Racun Dunia lah, nama dan nomor lagu.
0: Racun Dunia.
1: Ya.
0: Dari siapa? Racun Dunia.
1: Itu lagu kami sulak.
0: Lagu sulak, nanti kita carikan dulu. Salamnya buat siapa? Penyanyinya siapa? Penyanyinya?
1: Ini ada lah cewek, ada cowok, ada cowok.
0: Ah, sebentar kita dalekkan dulu. Salamnya.
1: Aduh,
0: iya.
1: Salamnya untuk putra Plombek, untuk Patuh, dan Mbak Pituyo yang berada di Kayaro, selanjutnya Pasana. Dan ada juga Adina Walio. Bergabunglah saya, kita meramaikan makmena pada ini malam.
0: Racun Dunia.
1: Ya, putra Yopane, putra Gunung Kunyit, putra Jawa, putra Jaya Merah, semua putra dapat salam. Ini Meremak, dan ada juga Baik Adiyami. Itu putra Lilipan sering masuk lebih dah ya dari lah.
0: Putra Lilipan, Jahyang dia masuk.
1: Iya, kalau ada mendengar, dapat salam lah. Walaupun bunda ini di Sungai Muka juga dapat salam. Marlina. Semuanya sudah bergabung lah. Itu nama Pak di Kemenimantan itu dalam mana bergabung.
0: Iya.
1: Iya, kalau mendengar juga dapat salam.
0: Racun Dunia, racun dunianya untuk dari laki-laki apa perempuan maunya?
1: Betino ada, jantan ada.
0: Iya, ndoknya yang mana, perempuan apa laki-laki?
1: Sama dengan anak Tino lah.
0: Ah, Tino lah, oke, siap, siap.
1: Dia mana minta lagu, betul kan, kecuali Mbak Mila minta lagu itu.
0: Ya, Mbak Mila minta lagu Tino juga ya, ilau suaranya. Iya.
1: Alah,
0: itulah Datuk. Terima kasih banyak Datuk.
1: Terima kasih Datuk Nyar Bayati juga dapat salam.
0: Iya.
1: Nah, kalau ada rekan-rekan yang lupa, mohon dimaafkan saja.
0: Ada pesan-pesan enggak? Tunggu sebentar. Ada pesan-pesan enggak untuk Bunda ini yang besok terakhir akan mengudara? Karena sudah purna tugas hari ini.
1: Oh gitu ya, salam-salam lah. Iya, karena ya waktu yang menentukan. Masa pincin ya pincin, masa dinas ya dinas. Berarti sudah sampai usia tugasnya, mau tak mau harus turun. Mbak Wela juga seperti besok.
0: Iya, pasti. Mau tidak mau. Ada waktunya, benar.
1: Tunggu aja waktunya sampai.
0: Iya, betul.
1: Ya, salam lah untuk menaini.
0: Iya, nanti biar disampaikan.
1: Jangan putus sampai di sini pergaulan kita.
0: Iya, betul sekali.
1: Hendaknya sampai di akhirat kelak.
0: Iya, amin.
1: Kalau jasa baik itu lama akan diingatnya.
0: Betul-betul sekali.
1: Benar, teman Mela?
0: Benar sekali. That's right.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Datuk Sako. Ya baik, untuk Anda yang mau bergabung kembali di lagu-lagu Kincai, lagu-lagu Sungai Penuh, lagu Jambi juga boleh ya guys. Iya guys, lagi ya berdengar. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam RRI. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Ini dari Masku.
0: Dari Masku, Putra Gunung Kunyit. Apa kabar Putra Gunung Kunyit malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Apa
1: kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah, alhamdulillah sehat.
1: Cuacanya juga benar.
0: Hari ini di Sungai Penuh, oh cerah, alhamdulillah. Di sana gimana cuacanya, Putra Gunung Kunyit? Halo? Halo? Mana nih? Halo, Putra Gunung Kunyit? Halo? Iya, kayaknya jaringan atau apa gitu ya. Karena kita tuh dikelilingi bukit-bukit dengan, jadi memang jaringannya tuh agak kesangkut-sangkut gitu. Kita sapa lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Mina.
0: Iya, selamat malam juga. Ini dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Putra Air Panas.
0: Putra Air Mada. Air mana lagi? Air Panas.
2: Air Panas, Ayanga.
0: Ayanga, Sungai Medang.
2: Ya.
0: Betul.
2: Cuma uhangnya tinggal di Bedeng Limo.
0: Oh, cuma uhangnya tinggal di Bedeng Limo. Tapi uhangnya uhas Ayib Angat Sungai Medeng.
2: Uhangnya uhas Sungai Medeng.
0: Tapi merantaunya ke Bedeng Limo.
2: Ladangnya di Bedeng Limo.
0: Oke.
2: Dalam ladang kerja.
0: Tapi bersoih ya dengan RRI.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau mau dilihat. Putra Ayu Pangna Sungai Medang, dok lagu apa malah ini?
2: Malam ini lagu Limau Mani.
0: Lagu Limau Mani. Oke. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mak Mila sendiri yang bertugas, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Dan semoga sukses segala-gala aktivitasnya.
0: Amin.
2: Tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala adanya. Dan juga untuk orang tua kita Datuk Sako. Selamat malam. Dan semoga beliau itu dalam keadaan sehat walafiat hendaknya selalu. Semoga Putra Gunung Kunyit sudah terputus tadi.
0: Iya.
2: Dia itu berada di Masigo.
0: Iya, betul.
2: Nah, mungkin di Masigo itu
0: jaringannya.
2: Jaringan malam ini. Putra Jai Merah, Putra Dewa. Dan juga Mama Epa dan Mbak Merlina.
0: Oke.
2: Okay. Mama Bunda ini. Dan juga yaitu Eka di Jambi. Semua-semuanya adalah tanpa terkecuali. Selamat malam, salam dari Putra Air Panas. Atas waktunya diucapkan terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi Putra Gunung Kunyit terputus ya. Oke, kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Hai, kembali Mbak Mela.
0: Iya, terputus tadi jaringannya gimana? Makanya beli. Iya, makanya beli handphonenya itu harus pakai towernya sekalian.
1: Ya, salam untuk semua lah sama dengan.
0: Oke, langsung aja mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu Kopi Kurinci.
0: Kopi Kurinci darinya Alwin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, semuanya didalami tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Nanti hilang secara lagi, tidak diterima.
0: Oke, terima kasih kembali Putra Gunung Kunyit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh. Dan kami masih temani Anda di malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0811 7879670, di lagu-lagu Kincai, lagu Sungai Penuh, lagu Jambi juga boleh ya. Dan kami masih temani Anda di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, RRI Sungai Penuh, Ilo Niang.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Baik pendengar RRI Sungai Pinus 96,7 MHz. Tentunya kami masih temani Anda di kebersamaan malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di RRI Sungai Pinus untuk malam hari ini, di lagu-lagu Tali Kincai, di ruang rindu berbagi lewat lagu. Tentunya masih bersama Mila menemani Anda. Dan malam hari ini sepertinya cuaca untuk Sungai Pinus cerah. Untuk wilayah Anda gimana? Tadi ada informasi ya, kabarnya di sekitaran jembatan Pelangi di Sulat ada kejadian angin puting beliung. Benar nggak itu informasinya? Nanti kita cari ya, mudah-mudahan ada teman-teman yang reporter besok bisa menyampaikan informasinya. Dan ya, apabila kami masih temani Anda malam hari ini di Radio Republik Indonesia Sungai Pinus. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, bisa di line telepon kita di 0811-7870-9670. Kita sapa lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Halo, Waalaikumsalam RRI, selamat malam Mbak Mela.
0: Iya, selamat malam Bang Tajudin, apa kabar malam hari ini, sehat kah?
1: Sehat sekali ini Mbak Mela. Kalau bisa gabung sama Mbak Mela pasti sehat, kalau gak sehat pasti udah tidur.
0: Terima kasih Bang Tajudin, kayaknya di sana sudah jam 22:45, betul?
1: Benar sekali.
0: Udah makan
1: biasanya
0: belum?
1: Biasanya kalau udah jam begitu di sana udah mau tutup ini ya, tutup apa?
0: Iya, tutup requestan. Iya benar, udah mau hampir ke jazz musik kita biasanya itu.
1: Iya.
0: Mbak Tujudin, gimana kabarnya, sehat ya? Yang penting ya bahagia.
1: Iya, sehat ini alhamdulillah. Meskipun cuaca ini panas, sudah masuk hari ke-23 ini.
0: Wah, belum ada hujan-hujan kah di sana?
1: Belum ada. Ini kayak kita kayak hitung Ramadan nih, udah masuk hari ke-23.
0: Iya, udah masuk hari ke-23. Iya, panasnya udah luar biasa kayaknya di sana ya kan? Kalau siang,
1: ya,
0: tapi masih ada angin-anginnya.
1: Iya, itu yang membuat jadi nggak terlalu panas. Kalau seadanya, coba deh Mbak Mela bayangin nggak pernah hujan 23 hari panas terus nggak ada angin gitu. Pasti panas banget.
0: Pasti panas banget. Iya beneran. Kalau di Sungai Pinus sih ada angin-anginnya juga soalnya.
1: Jadi bisa dibilang memang meskipun musim kemarau tapi masih anginnya kemarau tuh angin pun tidak ada gitu. Jadi kayak
0: iya benar.
1: Benar panas.
0: Iya.
1: Berapa ya? Menggelegar ya atau kekeringan banget ya. Memang udah kering tambah panas banget.
0: Benar-benar. Ini mau lagu lagunya biar dispesialin aja nanti ya.
1: Iya deh, kalau lagu-lagu begini aku nyerah deh semua.
0: Nanti biar diri biar
1: nyerah
0: diri,
1: deh aku
0: iya,
1: kalau lagu-lagu kayak gini.
0: Oke, salamnya buat siapa dulu ini?
1: Salamnya buat semuanya aja deh yang sering gabung, Mbak, temanku Cliff, buat siapa? Semua-semua deh, Pak Tuo, buat semua deh yang Mbak yang gabung semuanya deh. Pendengarnya setiap pro satu Sungai Pinus sama pendengar setianya Mbak Melani yang
0: sangat iya.
1: Tapi aku belum nanya kabar, gimana kabarnya Mbak Melani?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat sama nih, nggak ketemu kita.
1: Siaran
0: ya. Iya betul.
1: Di kalau di peta radio pasti bukan Mbak Melani yang muncul, suaranya beda.
0: Iya.
1: Iya. Udah makan tadi sore pasti.
0: Tadi sore udah makan. Cuman makan sate aja tadi sore mah, nggak makan nasi.
1: Oh, nggak makan nasi?
0: Nggak. Lagi pengen sate.
1: Nggak termasuk harus makan nasi gitu, yang penting makan aja gitu ya.
0: Yang penting dalam sehari ketemu nasi satu kali udah gitu, nggak harus berlebih-lebihan makan nasinya gitu loh. Jadi boleh makan yang lain-lain juga.

0: Iya, bener. Kebetulan mereka magang di sini, jadi ya, ya jadi, yang lain udah nyoba-nyobain
1: karena
0: yang
1: Mbak
0: lain.
1: sekarang kayak biasanya kita ngobrol berdua di udara ya, bukan ngobrol
0: Iya,
1: berdua
0: bener.
1: tapi ya di udara. Jadi bisa
0: Iya.
1: ngobrolin ya, aku bilang seperti biasa.
0: Alhamdulillah ramai juga karena ada temen ya kan, bisa bertukar pikiran juga, mereka bertanya dan aku
1: Tapi
0: menjawab.
1: menurut aku tuh ada mereka ataupun gak ada, kalau Mbak Mel yang siaran tuh tetap asik didengar, enak.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih Bang
1: Atau seru-seru
0: Tuti.
1: aja, mungkin mereka cuma tambahan aja ya.
0: Iya, tapi sebenarnya memang apa ya, kalau siaran itu ada apa ya, ada temennya, jadi ada feedbacknya. Terus misalnya ada yang via telepon ini, jadi juga bisa saling berbicara begitu, nggak kesepian banget penyiarnya, bener.
1: Iya.
0: Yang
1: ini di segmen ini udah berapa penelpon Mbak?
0: Ini udah ada 3 penelpon di awal tadi yang udah gabung.
1: Maksudnya kalau di segmen ini sama ini di aku gabung ini udah
0: yang
1: berarti
0: di
1: aku ketiga nih.
0: Segmen kedua kita. Segmen pertama
1: kedua
0: tadi ada 3
1: baru
0: penelpon.
1: Baru
0: segmen kedua baru Bang Tajudin yang nelpon.
1: Oh iya. Berarti temanku masih bisa gabung setelah
0: masih
1: ini.
0: Dong. Nanti biar iya. Lagunya biar di spesial.
1: Buat Mamelanya, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di hari Rabu.
0: Iya,
1: pasti aku gak,
0: sampai ketemu kembali
1: nanti
0: di hari Rabu.
1: Yang semoga tetap sehat. Biar
0: Amin.
1: Mbak Mela juga bisa tetap siaran.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, di itu aja Mbak Mela. Makasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di RRI Sungai Penuh tentunya. Di segmen kedua kita ada satu penelpon, ada Bang Tajudin di Sulawesi. Tentunya selamat malam buat warga Sulawesi semuanya tanpa terkecuali ya. Dan kayaknya kalau cuaca-cuaca seperti ini perutnya jadi lapar. Kayaknya apa yang kebayang gitu ya. Kalau malam-malam gini boleh gak makan? Kalau makan nasi jangan dong. Makan yang lain juga jangan sebenarnya. Jangan makan yang berat-berat begitu. Kalau apa biar rindu itu yang berat, asik. Dan selamat malam buat semuanya aja yang tentunya masih bersama RRI Sungai Penuh. Emang rindu memang berat. Kalau bercerita tentang rindu mungkin sulit ya. Tapi kalau di ruang rindu barengnya Mbak Mel malam hari ini, udah kehilangan kerinduannya nantinya. Dan untuk anda yang mau bergabung kembali, boleh di line telepon kita. Kita spesialin lagunya buatnya Bang Tajudin tadi. Lagu apa ya? Kayaknya Bang Tajudin gak tahu judul lagunya. Apa namanya lagu daerah Sungai Penuh, bisa ngerti gak Bang? Nanti kita cariin artinya lagunya yang mana gitu ya, biar Bang Tajudin tahu artinya lagunya tentang apa ya. Malam hari ini yang mau bergabung boleh pendengar ya, kita masih menunggu Anda di 0811 7870 9670.

Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda. Kita hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitaran sejam lagi deh. Mila temanin pendengar di mana saja berada dengan kangen. Mungkin bagi Anda yang di luar daerah ya, yang kangen sama lagu-lagu Kerinci, lagu Sungai Penuh, bakalan kita puterin untuk Anda.

Baik, pendengar sembari menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di kebersamaan malam hari ini, kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu kembali untuk menemani Anda semua. Dan untuk Anda yang mau bergabung di RRI Sungai Penuh, boleh banget ya. Kita di 0811 7870 9670. Kali ini kita spesialkan lagunya buatnya Bang Tajudin. Buat yang mau bergabung

bergabung kembali boleh di line telepon kita di 0811 7870 9670. Cerita sedikit ya, gimana ya untuk Anda yang tentunya merasakan rindu terhadap seseorang. Wah, luar biasa. Rindu itu harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan itu bisa jadi penyakit menengah. Dan untuk itu kita hadirkan terlebih dahulu lagu ini untuknya Bang Tajudin tadi, spesial untuk Anda dan semuanya. Pandang Pertama. Pandang Pertama ini menyampaikan ke seseorang bahwasanya kita bertemu dengan pandangan pertama, begitu ceritanya ya. Kita spesialkan buat semuanya aja, buatnya Bang Tajudin juga yang sudah bergabung. Bagi Anda yang belum bergabung, silahkan, kami tunggu di 0811 78 79 670.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, Anda bisa menghubungi kami di 08 11 78 70 96 70. Kita masih di informasi 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Iya, selamat malam juga. Iya, ini dengan Pak Tuo, betul. Halo, ini dengan Pak Tuo, betul. Iya, apa kabar Pak Tuo malam hari ini? Halo, Pak Tuo, gimana kabarnya malam hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Pak Tuo mau lagu apa malam hari ini, Pak Tuo?
1: Lima manis
0: sudah diputar.
1: Lima purut.
0: Oke, siap. Nah, lagunya buat siapa? Lagunya buat siapa? Salam-salamnya boleh?
1: Semua pendengar dapat salam. Kita itu bernama nih Pak Tuo, nama sendiri saya lupa, apalagi nama orang lain. Dia pakai ini sudah parah, minumnya 99, jadi nama-nama ini sudah lupa.
0: Oh begitu, oke. Okay. Itu aja.
1: Jangan nama orang yang mau disebut, nama Pak Tuonya gak tahu lagi.
0: Iya, nanti disebut-sebut lah sama nama Pak Tuo ya.
1: Sekarang bilang-bilang ini dapatnya yang terhati.
0: Oke. Terima kasih Pak Tuo.
1: Yang sudah hobi
0: lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, selanjutnya untuk kalian yang mau bergabung kembali di 08 11 78 70 96 70, kita masih di formasi 22 lewat 15 menit, pendengar.

0: Ya baik pendengar, kita sapa kembali nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Hai, selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ini pasti Bang Cliff ya?
1: Bukan.
0: Eh, bukan. Enggak lain. Ah, dengan siapa di mana?
1: Perkenalkan nama saya Cliff dari Manado.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Tapi bukan, tapi berarti tadi. Nama baru.
1: Gimana,
0: nama baru.
1: Mau ganti sih, tapi prosesnya lama lagi, KTP lagi.
0: Iya, harus ganti lagi. Iya, betul-betul. Udah susah-susah. Udah susah-susah, orang tuanya bikin namanya yang bagus-bagus. Jadi ganti nama, gak bisa, kayak gitu.
1: Gitu lagi kan.
0: Bener.
1: Kabar gimana? Gimana kabar di sana? Gimana, Mela?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik. Cuaca seharian ini?
0: Cuaca seharian ini, alhamdulillah, cerah-cerah aja.
1: Belum turun hujan ya gitu.
0: Belum.
1: Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting sehat-sehat lah ya kan.
0: Iya, yang penting sehat-sehat.
1: Yang penting sungainya itu nggak surut gitu.
0: Iya benar.
1: Tetap full penuh gitu.
0: Tetap full dan penuh, betul. Ya, Bang Cliff gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat. Ya, lagunya biar dispesialin aja deh. Pasti gak tahu ya lagunya apa.
1: Lagu apa sih di situ?
0: Ini lagu-lagu daerah kita ini di sini. Lagu daerah.
1: Lagu daerah
0: Sungai Penuh dan Jambi.
1: Jambi, Tanjung Pinang. Bukan Jambi.
0: Bukan Jambi, lagu Jambi.
1: Oh, nggak apa-apa sih. Oh, jadi spesial lagu daerah ya ini malam ya. Nggak apa-apa. Apakah tuh nanti saya udah bisa hafal Jambi itu sudah. Nanti saya sudah ke bahasa Jambi nanti. Oke.
0: Oke, terima kasih. Mau salam-salam nggak?
1: Oke, salam dulu ya. Sama pertama buat Bella. Salam sehat, sukses, diberkati. Tentunya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Yang gabung tadi bapak siapa tadi ya?
0: Tadi ada Pak Tuo tadi. Pak Tuo sudah gabung. Terus ada Bang
1: Tajudin kan?
0: Iya benar.
1: Dan semua yang sudah gabung duluan, okay. Salam kompak saja. Dan tetap sehat, tetap eksis lah begitu.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, thank you ya.
0: Thank you juga Bang Cliff. Selamat malam juga, selamat beristirahat. Ya baik pendengar, kami masih temani Anda malam hari ini. Kayaknya banyak yang gabung dari luar nih, tapi lagunya gak tahu. Beda spesialin aja ya.

Dan untuk pendengar, bagi Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di RRI Sungai Penuh untuk malam hari ini. Dan juga spesial buatnya yang sudah bergabung tadi juga, tentunya mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua.

Baik, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu dari Eka Diana dengan Lima Purut dan spesial buatnya Bang Cliff tadi yang sudah bergabung juga dengan Pak Tuwo yang sudah bergabung. Selamat malam ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, jangan ganti channelnya, masih bersama RRI Sungai Penuh tentunya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan nanti kita akan hadirkan lagu untuknya Bang Cliff tadi, Abangku Jauh ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, masih bersama di 96,7 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masa. Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan saat lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu pengantar istirahat tentunya untuk Anda semua. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Saudaraku, bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Saudara pendengar, saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, sungai penuh, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui FM 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti, edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Saudara dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
2: Agak salah semua lagi nanti dulu lah.

Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.
2: Pro 1 Kanal

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada kedua orang tua, salah seorang di antara keduanya atau keduanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka janganlah sesekali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jangan pula engkau membentak keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku dan mendidikku ketika masih kecil. Itu dalam Quran surah Al-Isra ayat 17, surah Al-Isra ayat 13, 23, 24. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah susunan ayat yang telah saya bacakan tadi. Allah memulai dengan perintah mentauhidkannya, kemudian langsung menyebut kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi bahwa penyandingan tersebut menunjukkan betapa agungnya kedudukan orang tua dalam Islam. Bahkan Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk menghormati mereka, tetapi juga mengatur adab-adab yang sangat secara rinci. Sampai kepada ucapan yang paling ringan sekalipun. Sebagainya tadi, fala taqul lahuma uff, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi kata uff atau ah merupakan ungkapan sangat ringan. Jika ucapan sekecil itu saja dilarang, maka barang tentu membentak, memarahi, menghina, apalagi menyakiti hati orang tua adalah dosa yang jauh lebih besar. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau juga pernah menjelaskan bahwa larangan mengucapkan uff atau ah menunjukkan haramnya segala bentuk ucapan maupun perbuatan yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Jadi karena mengingat besarnya pengorbanan orang tua dan juga berbakti kepada orang tua itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa agungnya kedudukan orang tua dalam Islam, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Berbakti atau birrul walidain bukan hanya memberikan uang atau memenuhi kebutuhan materi semata. Islam mengajarkan bahwa bakti kepada orang tua itu mencakup perkataan, sikap, perhatian, doa, pelayanan, hingga menjaga nama baik mereka. Jadi setidaknya ada beberapa hal bentuk bakti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, berbicara dengan lemah lembut dan penuh hormat. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, jangan pula membentak keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Jadi itu dalam Quran surah Al-Isra tadi ayat 23. Ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa adab berbicara merupakan bentuk bakti yang paling mendasar. Ingat itu. Ya, seringkali seseorang merasa dirinya telah menjadi orang besar, memiliki jabatan tinggi, pendidikan yang tinggi, atau penghasilan yang besar. Namun ketika berbicara kepada kedua orang tua, nadanya keras, jawabannya singkat, bahkan menunjukkan rasa jengkel. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur kata kepada orang tua itu lebih penting daripada sekedar hadiah mahal. Ucapan yang lembut adalah sedekah bagi hati mereka. Nada bicara yang santun merupakan penghormatan yang tidak dapat dinilai dengan materi. Oleh karena itu, biasakan memanggil orang tua dengan panggilan yang mereka sukai. Menjawab pertanyaan mereka dengan sabar, serta tidak memotong pembicaraan mereka. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan orang tua. Ya, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Jadi rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi itu, ya. Jadi artinya seorang anak tidak boleh bersikap sombong kepada orang tuanya. Jadi meskipun kita telah menjadi pejabat, dosen, pengusaha, ulama, tokoh masyarakat, di hadapan ayah dan ibu kita, kita tetaplah seorang anak. Mereka tidak membutuhkan penghormatan karena jabatan kita. Mereka, yang mereka rindukan adalah kelembutan, perhatian, dan kasih sayang anaknya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa tawadu kepada orang tua itu merupakan bagian dari akhlak yang paling utama. Yang ketiga, mendahulukan keridhaan orang tua. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ridhollah fi ridhol walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pula pada kemurkaan orang tua. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi hadis itu tidak berarti orang tua boleh memerintahkan maksiat, ya, bukan begitu maksudnya. Jadi sebab Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Selama perintah orang tua bukan maksiat, maka seorang anak hendaknya berusaha memenuhi keinginan mereka. Ya, karena mencari ridha Allah itu dimulai dengan menghormati hak kedua orang tua. Yang keempat, melayani orang tua, terutama saat mereka telah lanjut usia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam Quran surah Al-Isra tadi ayat 23, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Jadi mengapa Allah menyebutkan masa tua? Karena pada masa itulah orang tua kembali membutuhkan perhatian sebagaimana dahulu mereka memperhatikan kita ketika kecil. Dahulu mereka menyuapi kita, kini mungkin tangan mereka yang mulai gemetar. Dahulu mereka menggendong kita, kini mungkin langkah mereka yang mulai melemah. Dahulu mereka mengajarkan kita berbicara, kini mungkin mereka sering mengulang cerita yang sama. Maka jangan bosan mendengarkan mereka, jangan merasa terganggu. Ingatlah, dahulu mereka tidak pernah bosan mendengarkan tangisan kita. Yang kelima, tentunya kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan orang tua. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan dalam Al-Quran, doa yang sangat indah, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku atau menyayangiku ketika aku masih kecil. Nah, doa ini hendaknya menjadi wirid kita setiap hari. tidak memerlukan waktu yang lama, namun memiliki makna yang sangat besar. Ketika selesai sholat, ketika hendak tidur, ketika sahur, ketika memperoleh rezeki, bahkan ketika melihat pasangan yang sedang bersama orang tuanya, jangan lupa mendoakan ayah dan ibu kita. Boleh jadi hari ini mereka tidak meminta apapun dari kita, namun mereka sangat berharap doa yang tulus dari anak-anaknya. Dan yang terakhir, keenam, tidak menyakiti perasaan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Sesungguhnya termasuk dosa besar, dosa yang paling besar adalah seseorang menyebabkan kedua orang tuanya dicaci. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi?" Bagaimana mungkin seseorang mencaci kedua orang tuanya sendiri? Beliau menjawab, "Yasubbur rajulu ar-rajul, fa yasubbul abahu wa yasubbul ummu wa yasubbu ummuhu fayasubbu ummuh." Ya, fayasubbu ummah. Jadi, beliau menjawab, ia mencaci orang ayah orang lain, lalu orang itu membalas mencaci ayahnya. Ia mencaci ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencaci ibunya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, hadis ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya melarang mencaci orang tua kita sendiri secara langsung, tetapi Islam juga melarang setiap perbuatan yang menjadi sebab mereka tersakiti atau sebab mereka terhina. Karena itu, jagalah sikap kita, jagalah ucapan kita, dan jagalah pergaulan kita agar tidak menjadi penyebab nama baik orang tua kita tercemar. Para pendengar program Mutiara Pagi RRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui berbagai bentuk bakti kepada orang tua, lalu muncullah pertanyaan yang sering diajukan. Dalam Islam, siapa yang lebih dahulu, ibu ataukah ayah? Jawabannya telah dijelaskan secara tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ibu, ya, karena ibu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabi? Qala ummuka. Faqala thumma man? Qala ummuka. Faqala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka." Artinya, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berhak memperoleh perlakuan baik dariku?" Lalu Rasul menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan tanpa alasan mengapa Rasulullah menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Jadi para ulama menjelaskan, karena seorang ibu itu memiliki 3 beban yang besar yang tidak dipikul oleh ayah, yaitu pertama, mengandung dengan segala kepayahan; yang kedua, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya; yang ketiga, menyusui dan merawat dengan penuh kasih sayang. Namun pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kedudukan ayah menjadi rendah. Jadi ayah tetaplah sosok yang bekerja keras mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan menjadi pemimpin rumah tangga. Karena itulah Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada keduanya sesuai dengan hak masing-masing. Nah, jadi itu. Terus yang paling penting lagi, jangan menunda bakti. Seringkali seseorang berkata, nanti kalau sudah mapan, saya akan membahagiakan orang tua. Nanti kalau sudah pensiun, saya akan lebih banyak lagi menemani orang tua. Nanti kalau pekerjaan sudah selesai, saya akan pulang. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah nanti itu masih ada ataukah tidak. Betapa banyak orang yang menangis di atas pusaran ayah ataupun ibunya sambil berkata, seandainya aku lebih sering pulang, seandainya aku lebih banyak mendengarkan cerita ibu, seandainya aku tidak membentak ibu dan ayah. Tetapi penyesalan itu selalu datang setelah kesempatan berlalu. Karena itulah, selama orang tua kita masih hidup, jangan tunda untuk berbuat baik kepada mereka. Teleponlah mereka, kunjungilah mereka, peluklah mereka, mintalah doa mereka, dan jaga, jangan pernah merasa malu untuk mengatakan, ayah, ibu, saya sayang kepada ayah dan ibu. Boleh jadi kalimat sederhana itu menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara berbakti kepada orang tua ya sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz kita untuk edisi hari ini, ada Pak Ustadz Muhammad Ilham SUDMAG untuk kebersamaan kita. Dinantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan?
2: Iya, iya.
1: Ya, oke, ya. Silakan Pak Samsuri, apa yang mau ditanyakan nih? Langsung saja.
2: Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsuri.
2: Ini Pak Ustaz, menanyakan masalah berbakti pada orang tua. Mm-mm. Jadi di dalam 1 tahun itu ada kita hari lebaran Idul Fitri, minta ampun kepada orang tua kita. Mm-hmm. Kalau dosa kita, kalau ada kesalahan 1 tahun itu, kita mohon minta ampun. Ya, ya ampunlah kepada orang tua itu kan, kepada kita. Jadi tidak kita saja seperti itu, masih ada dosa kita sama orang tua kita apakah tidak? Itu mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahun sekali nih minta maafnya pas hari raya aja nih Pak Ustaz nih. Seperti apa nih Pak Ustaz? Silakan.
0: Ustaz. Oh iya. Mm-mm. Jadi sorry, pertanyaan itu di hari lebaran ya. Lebar minta maaf, minta ampun, ya minta maaf, minta ampunnya itu cuma 1 kali dalam setahun. Ya seharusnya ya jangan seperti itu juga.
1: Yeah.
0: Ya apalagi memang masih dalam provinsi yang sama atau apalagi kota yang sama.
1: Mm-mm.
0: Jadi orang tua bisa dikunjungi karena ya minta maaf ataupun berkabar, juga tidak mesti bertatapan muka langsung. Sekarang kan zaman sudah canggih.
1: Betul.
0: Bisa melalui via telepon, apalagi via video call.
1: Mm-mm.
0: Itu kan sudah nampak bentuk wajah kita.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita saling bertegur sapa, saling bertanya. Terus iya saling sayang-sayangan lewat video call pun juga bisa.
1: Mm-mm.
0: Nah jadi ya kalau cuma 1 tahun sekali, kalau menurut saya itu ya jangan.
1: Mm-mm.
0: Ya apalagi cuma hari lagi. Ketika kita berbuat salah, kita langsung minta maaf.
1: Mm-mm.
0: Ya. Walaupun secara langsung kita memang tidak membuat salah kepada orang tua, tapi secara tidak langsung tanpa kabar, tanpa berita kita kepada orang tua, itu sudah satu apa namanya, sudah suatu salah, sesuatu kesalahan. Nah, kita hilang berhari-hari, hilang berminggu-minggu, hilang berbulan-bulan tanpa kabar, tanpa berita, itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menjadi suatu kesalahan terhadap orang tua. Teleponlah, ya, teleponlah, minta maaf. Sudah orang tua pada hari lebaran itu, ya mungkin ya sudah sangat baik, ya. Jangan sampai juga lebaran. Namun yang perlu kita pahami itu tadi, ya, masalah diterima atau tidaknya permintaan maaf tersebut, tentunya kalau dari pribadi orang tua, tidak ada orang tua yang tidak mau memaafkan, sekalipun cuma datang setahun sekali. Nah, gitu. Jadi tentu diterimalah kalau orang tua kita, atau kalau untuk anaknya. Jadi mungkin itulah Pak yang bisa saya sampaikan mengenai permintaan maaf kepada orang tua. Harusnya jangan cuma hari Lebaran, tiap hari pun tidak apa-apa berkabar. Maaf, apa kabar? Ayah, apa kabar? Telepon lah. Ya. Jadi ingat tadi kata saya tadi, orang tua itu tidak perlu duit kita. Dia perlu kabar kita, perlu perhatian kita. Nah, kalau duit itu mungkin bonus lah bagi mereka. Nah,
1: gitu. Betul, betul. Gitu.
0: Atau kabar, atau dapat duit,

0: apa namanya, yang jelas bakti maupun yang belum lanjut usia ataupun yang sudah lanjut usia tidak boleh ditunda, ya. Jadi jangan ada kata-kata nanti, jangan ada kata-kata seandainya seandainya. Kalau sudah muncul kata nanti, kata saya akan muncul kalimat seandainya. Hmm. Nah, jadi sekarang kita cerita sekarang, misalkan orang tua kita sudah lanjut usia, ya kita layani mereka dengan bakti, ya. Jadi kemana kita lagi kecil dibelo oleh orang tua, ah, lalu keluar bahasa Jambinya itu kan. Macam itu juga kita sebagai anak memelihara ataupun melayani tua kita. Jadi makan mungkin disuapi. Nih, na'udzubillah, sekarang ini kan banyak anak-anak yang gimana ya, mungkin entah apalah kesibukannya, orang tua yang sudah lanjut usia malah dititipkannya di panti jompo. Setelah itu, setelah dititipkan, tidak ada pula dijenguk. Nah, itu na'udzubillah. Ya, kebetulan kita penyuluh agama ini kan juga ada di tempat-tempat yang seperti itu untuk menghibur orang tua, mengunjungi orang-orang tua di panti-panti jompo. Nah, ada kedapatan yang seperti itu. Jadi, mungkin melalui siaran radio ini, ya bagi kita anak-anak, ya, anak-anak yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, sebisanya apapun kesibukan kita, kita jagalah orang tua kita sebagaimana orang tua kita menjaga kita saat kita masih kecil. Makan disuapi, mungkin berak kencing dicuci, tegak ditintin, terus apa lagi, lagi menong dihibur, terus ya semuanya kita layani, ya. Jangan sampai kita lepas tangan menyuruh orang, ya boleh juga sebenarnya, tapi yang lebih baik kita kita rawat sendiri. Mungkin kalau untuk satu anak apa satu orang tua bisa menghidupi beberapa anak, tapi kebalikannya beberapa anak mungkin belum tentu bisa berebut untuk memelihara satu orang tua. Nah, jadi seperti itu. Baik. Ya, jadi itu cara berbaktinya, ya.
1: Iya. Dan Pak Ustadz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Silakan apa yang disampaikan Pak Ustadz.
0: Baik, tadi mungkin cara berbakti kepada orang tua kita yang telah lanjut usia. Mungkin terskip tadi cara berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, jadi sebagai penutup, jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin ada ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah kesempatan berbakti itu telah berakhir? Jawabannya belum, ya, karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya itu seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah masih ada bentuk bakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Terus Rasul menjawab, ya masih ada, yaitu dengan cara mendoakannya, memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan wasiat atau janji. Mereka yang telah yang telah terjanji menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka dan memuliakan sahabat-sahabat mereka. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa meninggalnya orang tua bukanlah akhir dari bakti seorang anak. Justru doa anak yang soleh dan soleha menjadi salah satu amal yang terus mengalir kepada mereka. Okay. Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal anak Adam, ya, terputuslah amalannya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mereka. Maka ya, ibu kita telah mendahului kita, jangan biarkan hari anak untuk mereka. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Saudara di Jambi di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana juga harus undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya, 325 ibu hamil ikuti gebyar kelas ibu hamil di Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Disnaker Trans Provinsi Jambi buka peluang magang ke Brunei Darussalam. Siapkan calon pekerja migran yang siap bekerja. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Mahmud Al-Mahdali. ...325 ibu hamil ikuti gebyar kelas ibu hamil di Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebyar kelas ibu hamil yang diikuti sebanyak 325 orang ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu hamil tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata dari pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menekan angka stunting. Dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, diharapkan bayi yang lahir sehat memiliki pertumbuhan yang baik dan terhindar dari resiko stunting.
3: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan dari mulai ibu yang usia kandungannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan. Jadi inti dari kegiatan ini adalah kita ingin memastikan ibu dan anak yang akan dilahirkan dalam kondisi sehat walafiat.
2: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta juga menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 5 KDKMP di Kerinci rampung siap diserahkan Agustus. Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dari 55 koperasi yang menjadi fokus pembangunan. 5 diantaranya kini telah rampung status persen 100% dari siap diserahkan pada Agustus mendatang. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
4: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani mengatakan, saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%.
5: Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Danau Kerinci. Ya, rencana kemarin itu akan diresmikan itu di bulan Agustus.
4: 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Sokani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Bunga Desa Pemkab Kerinci mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Laporan Muhammad Desman.
6: Bunga Desa ataupun Bupati Menginap di Desa merupakan program andalan Bupati Kerinci Munadi dan juga Wakil Bupati Kerinci Morrison yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa secara langsung. Melalui kegiatan ini, Bupati dan juga jajaran pemerintah turun ke desa bermalam bersama warga serta meninjau langsung berbagai kebutuhan dan juga potensi desa. Program Bunga Desa diharapkan mampu menjadi model pendekatan baru dalam pelayanan publik dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan melalui program Bunga Desa ini, pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan ataupun perhatian lebih terhadap desa-desa terpencil, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan kesehatan maupun ekonomi masyarakat.
7: Intinya Bunga Desa ini memberikan kedekatan pelayanan. Kedekatan pelayanan apa? Kedekatan pelayanan kemasyarakatan, kedekatan pelayanan pembangunan, kedekatan pelayanan pemerintahan itu sendiri. Dari kedekatan pelayanannya apa-apa saja, salah satu misal pemerintahan. Misalnya bagaimana pelayanan KTP, pembayaran pajak, ya kan, mungkin pelayanan KB, kesehatan gratis, itu kita lakukan di sana. Ya, dari Bunga Desa itu tadi.
6: Lebih lanjut, kata Munadi, pemerintah daerah juga ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Disnaker Trans Provinsi Jambi buka peluang magang ke Brunei Darussalam. Siapkan calon pekerja migran yang siap kerja. Laporan Yoga Wijanarko.
8: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi berupaya menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Pada tahun ini, Pemprov Jambi memfasilitasi program magang internasional ke Brunei Darussalam. Program magang ke negara tetangga ini merupakan yang pertama kali diadakan oleh Disnaker Trans Provinsi Jambi. Sebanyak 40 calon pekerja migran terpilih akan diberangkatkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor perusahaan di Brunei. Kepala Bidang Pembinaan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi atau PPPTKP di Disnaker Trans Provinsi Jambi, Yahya Buaiti mengungkapkan, dari sisi ketersediaan lapangan kerja, perusahaan-perusahaan pengguna di Brunei Darussalam saat ini sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima para peserta magang asal Jambi. Saat ini, Disnaker Trans Provinsi Jambi memfokuskan perhatian pada proses pembekalan dan pelatihan bagi para calon pekerja migran. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan, tetapi juga pemahaman budaya, regulasi ketenaga kerjaan setempat, serta kesiapan mental dan bahasa.
9: Ada kerjasama dengan pihak Brunei Darussalam, kita kan cuma perlu kuota 40 orang. Itu pun juga nanti kita tes juga, dalam arti kata kesiapan beliau untuk betul-betul berangkat ke luar negeri. Karena ada jaminan, karena nanti kita sebelum kita berangkatkan ke luar negeri, kita adakan pelatihan dulu selama 4 bulan. Itu nanti biayanya ditanggung oleh Kementerian P2MI.
8: Melalui pembekalan yang matang, para peserta diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat, menjaga nama baik daerah, serta memanfaatkan pengalaman kerja internasional ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga maupun kemajuan Provinsi Jambi di masa depan. Yoga Jenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa pada tahun 2026. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat manfaatkan layanan ini untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Laporan Sri Wahyuni.
10: Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga saat ini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa di sepanjang tahun 2026. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan, pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting untuk menemukan faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru mengetahui penderita hipertensi setelah mengalami komplikasi seperti stroke. Padahal jika dideteksi lebih awal, penyakit dapat ditangani lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.
11: CKG ini adalah bagaimana deteksian dini terhadap penyakit, sehingga masyarakat ini yang kan sering tuh terjadi tiba-tiba misalnya nih ada potensi sudah bergejala hipertensi tidak diketahui, tiba-tiba datang pasien kes dengan stroke. Nah itu kan dari segi pengobatan sudah payah, kemudian dari segi biaya juga tentu akan lebih besar. Nah jadi itu tujuannya kalau untuk CKG pada saat ini. Jadi sasarannya tetap dari siklus hidup ya Mbak, dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, usia produktif sampai dengan lansia.
10: Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga menerapkan strategi jemput bola melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, komunitas, serta berbagai organisasi masyarakat. Meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, Dinas Kesehatan menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target 3,7 juta jiwa dapat tercapai. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas fisik menurun, risiko penyakit tidak menular meningkat. Selengkapnya, laporan Beni Wijaya.
12: Perubahan pola perilaku dan gaya hidup masyarakat meningkatkan resiko penyakit tidak menular, terutama penyakit keganasan atau kanker. Kondisi ini menjadi perhatian karena penyakit tidak menular masih menjadi salah satu penyebab utama kematian. Dr. Umi Kalsum, Dewan Pakar DPD Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Jambi menjelaskan bahwa kemajuan teknologi turut mengubah pola hidup masyarakat. Masyarakat kini lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gawai dibandingkan beraktivitas fisik, sehingga gaya hidup sedentari semakin meningkat. Selain itu, kebiasaan merokok, kurang mengkonsumsi buah dan sayur, kurang istirahat, serta stres juga menjadi faktor yang meningkatkan resiko penyakit tidak menular.
13: Konsumsi sayur dan buah kita lihat dari hasil survei kesehatan juga itu sangat rendah dengan konsumsi sayur yang cukup dan benar gitu. Kemudian juga aktivitas fisik kita juga relatif rendah, sedentary. Sedentary lifestyle itu kan lebih kepada kayak sekarang kita main game aja pakai gadget, main sepak bola aja pakai gadget gitu kan. Jadi istilahnya tuh pola perubahan perilaku hidup kita mengarah kepada perilaku-perilaku yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit tidak menular khususnya keganasan.
12: Pencegahan penyakit tidak menular memerlukan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat melalui edukasi serta deteksi dini. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat, sehingga angka kejadian penyakit tidak menular, termasuk kanker, dapat ditekan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. 325 ibu hamil ikuti gebyar kelas ibu hamil di Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Disnaker Trans Provinsi Jambi buka peluang magang ke Brunei Darussalam. Siapkan calon pekerja migran yang siap kerja. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mahmud Al-Mahdali mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

dari pelataran pusat daerah perkantoran Sungai Penuh. Masih terus di 96,7 MHz. Selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar pendengar yang sudah menghirup udara segar pagi hari ini? Yang lagi jalan-jalan sehat juga ya, apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini tetap semangat ya.

yang sudah memulai aktivitasnya pagi hari ini, kami yakin yang ada di tempat-tempat keramaian, khususnya di pasar-pasar tradisional di Kota Sungai Penuh dan juga di Kerinci ya. Selamat pagi semuanya, kami ucapkan terus bersama kami di RRI.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Udah pada tahu kan, setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Indonesia. Anak-anak Indonesia termasuk yang paling bahagia di dunia, meski mereka rawan terkena perilaku kekerasan. 2 dari 3 anak dan remaja di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Dan 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman atau sebaya mereka. Survei dari Farley Foundation, anak-anak Indonesia di usia 15 sampai 21 tahun adalah anak-anak yang paling bahagia di dunia dengan skor bersih 90%. Bagi anak-anak muda Indonesia, optimisme masa depan disebabkan oleh adanya nilai-nilai yang mendukung perdamaian. Dan kiat agar anak bahagia, perhatikan jam tidur anak. Lalu beri cinta tanpa syarat. Kemudian, dukung kompetisi mereka. Dan terakhir, makan bergizi dan juga tepat waktu. Anak adalah harapan dan investasi bangsa Indonesia di masa depan. Kualitas anak akan menentukan Indonesia menjadi bangsa yang kuat atau lemah. Gembiralah anak-anak Indonesia.

0: Berbeda-beda kabaran Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Nanantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK,